Terima kasih, kamu baik sekali. Siapapun malaikat yang bertemu denganmu, pasti akan mengagumi kebaikanmu. Atau bahkan, bisa merasakan cinta.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kemajuan teknologi telah membawa banyak kemudahan dalam kehidupan kita. Informasi bisa didapat dalam hitungan detik. Komunikasi menjadi lebih cepat dan hiburan tersedia di genggaman tangan. Namun di balik semua kemudahan itu, Sobat Bahana, ada satu hal yang mulai mengundang keprihatinan, yaitu menurunnya minat dan kemampuan membaca pada anak-anak. Tidak sedikit orang tua yang mengeluhkan anaknya lebih betah berjam-jam menatap layar ponsel dibanding membuka buku. Mereka hafal berbagai konten media sosial, tetapi kesulitan memahami bacaan yang panjang. Bahkan di beberapa daerah masih ditemukan siswa yang telah memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi, namun kemampuan membacanya belum sesuai harapan. Tentu kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan teknologi. Gawai hanyalah alat. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana alat tersebut digunakan. Jika anak lebih banyak disuguhi hiburan instan dibandingkan bahan bacaan yang menarik, maka kebiasaan membaca perlahan akan tergeser. Literasi bukan sekedar kemampuan mengetahui huruf dan membaca kata. Literasi adalah kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, dan mengambil keputusan yang tepat di tengah banjir informasi seperti sekarang. Karena itu, Sobat Bahana, membangun budaya literasi tidak bisa dibebankan hanya kepada sekolah. Orang tua memiliki peran besar dengan memberikan contoh membaca di rumah. Guru perlu menghadirkan pembelajaran yang menarik dan dekat dengan kehidupan anak. Pemerintah dan masyarakat juga perlu menyediakan ruang serta akses bacaan yang mudah dijangkau. Kita tentu tidak ingin generasi mendatang tumbuh menjadi generasi yang cepat menerima informasi, tetapi lambat memahami maknanya. Kemajuan teknologi seharusnya berjalan beriringan dengan meningkatnya kemampuan literasi, bukan sebaliknya. Mari kita mulai dari langkah sederhana, luangkan waktu membaca.

0: kebersamaan, kurangi ketergantungan pada layar, dan jadikan buku sebagai sahabat dalam kehidupan sehari-hari. Karena dari kebiasaan membaca, lahirlah generasi yang cerdas, kritis, dan siap menghadapi masa depan. Saya, O.O. Bana, mengajak sahabat Bana untuk ikut ambil bagian dalam membangun budaya literasi. Kita jumpa di Tajuk Bana minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Sobat Bahana, di tahun ini tren fashion makin geser ke arah yang lebih sadar dan gak asal ikut-ikutan. Banyak sekali anak muda sekarang mulai ninggalin fast fashion karena sadar dampaknya ke lingkungan. Jadi tipsnya, sebelum beli baju, coba pikirin dulu, ini cuma ikut tren atau memang cocok sama gaya kamu. Sekarang, yang keren itu bukan yang paling update, tapi yang paling konsisten sama style sendiri. Bahkan outfit lama pun bisa kelihatan baru kalau kamu pinter mix and match. Intinya, jadi stylist itu bukan soal banyaknya baju, tapi cara kamu pakai dan ngebawanya.
2: Nih, panen kebun kok bisa sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
3: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
2: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
3: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun. Ora perlu pupuk dasar maneh, cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan, lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
2: NPK tablet KCC Astro, kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
4: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
5: Toko Cipta Jaya Tani, Jalan Majapahit, Genggong, Jogorogo, Ngawi. Toko Diktani, Jalan Raya, Jogorogo, Kendal, Ngicu, Kendal, Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrik, Kedunggalar, Ngawi. Toko Bupatmi, Grojokan Kalang Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek, Kartoharjo, Magetan.
6: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila di sesi kedua ini. Setelah tadi sesi pertama, Bila udah ngobrol banyak sekali sama Sobat Bahana ya, di jam 6 sampai jam 7. Nah ini Bila nemenin Sobat Bahana dari jam 7 sampai jam 8 gitu. Nah berhubung ini sudah jam 7 lebih 15an, ya Sobat Bahana masih ada waktu sekitar 45 menit gitu buat bareng Bila di pagi hari ini. Jangan lupa Sobat Bahana mau cerita atau share opininya, boleh banget di 085634545 gitu. Nah Sobat Bahana, tadi Bila udah bahas banyak sekali Sobat Bahana dampak dari gaji ke-13 ASN yang cair ini nih Sobat Bahana. Kenapa gitu Sobat Bahana disebut bisa menggerakkan ekonomi daerah gitu? Karena mungkin dari gaji ke-13 ini itu bisa digunakan, tadi Bila udah mencontohkan contoh sederhananya, yaitu mungkin kalau untuk kebutuhan sekolah anak, untuk kebutuhan rumah tangga, ataupun kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nah itu akan berputar gitu Sobat Bahana, dana tersebut atau uang tersebut akan berputar dan bisa menggerakkan ekonomi UMKM, ekonomi daerah gitu Sobat Bahana. Nah maka dari itu mungkin kebutuhan gaji, kebutuhan ASN ini bisa untuk yang pertama ada membantu biaya pendidikan anak gitu Sobat Bahana. Nah itu juga bisa menggerakkan gitu Sobat Bahana ekonomi dari tenaga pengajar-pengajar itu sendiri. Habis itu ada meningkatkan daya beli masyarakat, contohnya dari pelaku UMKM tadi yang mungkin bisa lebih ramai atau lebih banyak yang beli gitu Sobat Bahana setelah ini, setelah di bulan Juli ini, Juni ini gitu, mendorong UMKM lokal. Betul sekali Sobat Bahana, pastinya UMKM lokal yang pertama kali merasakan mungkin Sobat Bahana dari efek gaji ke-13 ini gitu. Ada lagi membantu pembayaran ataupun kebutuhan rumah tangga yang lain gitu Sobat Bahana. Itu juga termasuk termasuk efek atau dampak gitu Sobat Bahana, dampak positifnya gitu. Nah ini uang ini akan berputar gitu Sobat Bahana, sehingga bisa menggerakkan perekonomian kembali, bisa menggerakkan UMKM yang mungkin awalnya pembelinya sedikit bisa menjadi meningkat gitu Sobat Bahana. Itu termasuk penggerakannya gitu, contoh kecilnya seperti itu. Nah kalau contoh besarnya banyak sekali Sobat Bahana, meluas dan melebar gitu dampak-dampak dari gaji ke-13 ASN ini gitu Sobat Bahana. Menurut Sobat Bahana sendiri, apakah Sobat Bahana juga merasakan dampaknya gitu? Atau Sobat Bahana sendiri yang menjadi pelaku UMKM, nah boleh banget nih cerita sama Bila gimana nih perasaan Sobat Bahana semua. Ataupun Sobat Bahana apakah sudah merasakan gitu? Boleh banget di 0865 634545 gitu ya Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana, Bila akan nemenin Sobat Bahana semuanya sampai nanti jam 8 ya Sobat Bahana. Jadi Sobat Bahana jangan kemana-mana gitu, Bila akan membawakan beberapa informasi yang menarik pastinya. Dan Sobat Bahana di pagi hari ini, buat Sobat Bahana yang udah bekerja nih, tetap semangat ya Sobat Bahana. Buat Sobat Bahana yang baru gabung juga, selamat bergabung gitu ya, selamat bergabung bareng Bila Sobat Bahana. Semoga di pagi hari ini Bila bisa menggugah gitu semangat Sobat Bahana semuanya, yang lagi bangun ataupun masih di rumah aja nih. Ayo semangat untuk berangkat bekerja ataupun melakukan aktivitasnya kembali. Nah ini kalau jam segini tuh anak sekolah udah pada masuk ya Sobat Bahana. Semoga juga yang sekolah dilancarkan gitu, masih ada yang ujian kah gitu, semoga dilancarkan ya ujiannya, gak ada yang nyontek-nyontek ataupun pulpennya ketinggalan nih Sobat Bahana. Nah kalau Sobat Bahana sendiri, itu dulu waktu Sobat Bahana mungkin sekolah gitu Sobat Bahana, jam segini apakah udah masuk dan udah mulai ujian tuh Sobat Bahana. Nah kalau Bila dulu tuh jam segini tuh udah, dan ujian zaman sekarang tuh pakai HP ya Sobat Bahana, ada yang pakai HP, ada yang pakai kertas gitu. Jadi mungkin kalau pulpennya ketinggalan gak perlu khawatir gitu ya Sobat Bahana, malah yang khawatir tuh HP-nya yang ketinggalan gitu. Nah kalau zaman sekarang kayak gitu Sobat Bahana, kalau zaman dulu kan enggak ya Sobat Bahana. Dan postingnya untuk Sobat Bahana semuanya, walaupun menggunakan HP itu ujiannya tetap belajar ya Sobat Bahana, tetap belajar dan tetap memanfaatkan waktu dengan baik gitu. Contohnya di pagi hari ini Sobat Bahana memanfaatkan waktu untuk nemenin Bila atau dengerin Bila di pagi hari ini bareng Bila Sobat Bahana di 085634545 gitu. Yang di SPS Radio juga selamat bergabung, selamat pagi gitu, selamat bareng Bila ya Sobat Bahana semuanya. Di pagi hari ini Bila akan nemenin Sobat Bahana sampai nanti jam 8, dan pastinya membawakan topik hari ini yaitu gaji ke-13 ASN cair, apakah ini bisa menggerakkan perekonomian daerah gitu. Nah buat Sobat Bahana yang punya opini atau cerita, boleh banget di komen atau di share gitu di 085634545 gitu. Bila akan kembali lagi Sobat Bahana setelah yang satu ini, tapi Sobat Bahana jangan kemana-mana.
1: Tuh. Telepon. Pelan-pelan.
2: Halo, Opik.
1: Halo, Tante.
2: Opik?
1: Iya, gimana keadaan Randy?
2: Tante mau info. Tadi pagi, otaknya Randy udah gak berfungsi, Pik.
1: Otaknya Randy gak berfungsi? Si Randy mah emang otaknya gak pernah dipake, ta.
2: Iya, Pik.
1: Gimana, Tan, Randy?
2: Jadi, sejam lalu, Randy udah gak ada, Pik. Tolong diinfoin ya ke teman-teman di sekolah. Tante mohon doanya untuk Randy ya, Pik.
1: Oke, Tante.
2: Makasih ya, Pik.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung ning si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: Halo Sobat Bahana, tahu nggak sekarang ini nih lagi rame banget tren clean look atau tampilan yang simple tapi rapi. Banyak sekali yang mulai ninggalin outfit terlalu rame dan beralih ke warna yang netral kayak hitam, putih, abu atau coklat. Tapi jangan salah, terlihat simple itu justru banyak sekali butuh effortnya loh. Mulai dari baju yang gak kusut, sepatu yang bersih, sampai warna yang saling cocok. Jadi nih, ini tipsnya, rawat outfit kamu, cuci dengan benar, setrika, dan simpan rapi. Karena di tren sekarang nih, tampilan yang terawat jauh lebih menarik daripada yang mahal tapi berantakan.
4: Dit, Dito.
5: Apaan sih Pak? Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
6: Udah Pak, selamat tinggal masa depan.
7: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
6: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana ah. Gas!
5: Anakmu Bu, kalau soal Mira, semangat dia.
2: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Keduraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
6: Cek kemana mas?
2: Cek um.untidar.ac.id.
6: Mira daftar ke sana kan?
2: Iya.
6: UKT-nya murah kan?
2: Oh jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
6: Oke, gas!
2: Untidar, unggul berbudaya.
8: Radio Informasi dan Hiburan.

Kembali lagi di 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini yang udah nemenin Sobat Bahana dari jam 6 tadi sampai ini jam 7:30 ya. Sobat Bahana masih ada waktu sekitar 30 menit gitu buat Sobat Bahana semuanya yang mau cerita-cerita ataupun calling-calling langsung sama Bila. Dan Sobat Bahana semuanya mau share opini dan pendapatnya tentang topik hari ini, boleh banget ya di 085634545445 gitu. Nah, topik hari ini yaitu gaji ke-13 ASN cair nih Sobat Bahana. Apakah ini juga menggerakkan perekonomian daerah gitu? Nah, pastinya kalau menurut Bila, iya Sobat Bahana, kalau gitu digunakan dengan bermanfaat nih Sobat Bahana. Contohnya untuk membeli kebutuhan-kebutuhan dan memutar perputaran uang itu berjalan dengan lancar gitu Sobat Bahana. Kalau gaji ini tidak digunakan dengan baik ataupun tidak digunakan dengan efisien gitu Sobat Bahana, nah, perekonomian ini tidak akan berjalan nih Sobat Bahana. Karena mungkin kalau berjalan dari perputaran uang tersebut bisa membuat daerah-daerah yang mungkin contohnya kalau Sobat Bahana sendiri membeli beras gitu. Nah, pembeli beras di toko tersebut akan membelikan stok beras yang lebih banyak ya Sobat Bahana. Stok beras yang banyak itu dari petani-petani. Nah, petani-petani mendapatkan modal lalu akan menanam kembali padi-padinya dengan banyak itu Sobat Bahana, semakin banyak gitu. Nah, itu juga bisa membuat ataupun petani juga bisa menggalangkan dana tersebut untuk penyaluran, untuk peririgasian air dan lain-lain, dan pupuk dan lain-lain, sehingga panennya tersebut bisa meningkat gitu Sobat Bahana. Sehingga kalau panennya meningkat bisa menambah gitu stok beras yang ada di toko ataupun di pabrik tersebut gitu Sobat Bahana. Nah, itu contohnya, contoh kecil dari perputaran uang itu. Nah, Sobat Bahana sendiri kan mungkin membayangkan ya Sobat Bahana bagaimana pentingnya gitu efisiensi ataupun pemanfaatan gaji ke-13 ini dengan baik gitu. Pastinya kalau dimanfaatkan dengan baik pasti akan memuaskan hasil yang baik juga gitu. Nah, Sobat Bahana sendiri apakah juga merasakan atau sudah merasakan gitu dampaknya, atau Sobat Bahana kalau Sobat Bahana menjadi menerima gaji ke-13 tersebut, Sobat Bahana lebih memanfaatkannya untuk kebutuhan untuk sekolah anak ataupun untuk menabung gitu Sobat Bahana, ataupun untuk ditabung saja gitu. Nah, boleh banget nih Sobat Bahana diceritain. Nah, pastinya dari pemanfaatan tersebut ada banyak sekali dampaknya gitu Sobat Bahana. Mulai dari mungkin kalau untuk kebutuhan sekolah juga dampaknya untuk toko seragam ataupun sekolah tersendiri gitu. Kalau untuk kebutuhan rumah tangga pasti dampaknya ke UMKM sekitar gitu. Kalau untuk ditabung mesti untuk investasi Sobat Bahana semuanya gitu. Nah, boleh banget Sobat Bahana untuk share ataupun cerita gitu di 085634545445 gitu. Bila tungguin Sobat Bahana sampai nanti jam 8 ya Sobat Bahana, jadi jangan kemana-mana, masih ada waktu sekitar 30 menit gitu buat Bila nemuin Sobat Bahana semuanya. Jadi Sobat Bahana jangan khawatir, jangan sampai ketinggalan juga ya di pagi hari ini buat Sobat Bahana ya di SPS Radio juga yang baru gabung gitu. Jangan sampai ketinggalan ya, langsung aja tanya-tanya dan cerita gitu di 085634545445 ya Sobat Bahana. Nah, Bila akan kembali lagi Sobat Bahana setelah yang satu ini. Pastinya Sobat Bahana semuanya jangan kemana-mana, setelah yang satu ini Bila akan kembali lagi.

0: Nah, Sobat Bahana, yang sering banget terjadi saat ini adalah FOMO dalam fashion gara-gara sosial media. Memang gak ada habisnya ya kalau tentang media sosial ini. Setiap hari nih ada aja tren baru yang muncul di media sosial dan kita jadi ngerasa harus punya semuanya. Padahal kenyataannya tren itu cepet banget berubah. Tipsnya nih, jangan gampang ketrigger buat beli cuma karena lagi viral. Coba tahan dulu beberapa hari, kalau masih kepikiran dan emang cocok, baru dipertimbangkan. Ini bikin kamu lebih hemat loh Sobat Bahana, dan gak gampang nyesel setelah beli baju atau fashion yang kamu pilih karena FOMO di media sosial tadi.
1: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
3: Aku Viva.

0: Kembali lagi di 104,5 FM Radio Bahana, ada di informasi, edukasi, dan hiburan. Nah, Sobat Bahana kembali lagi bersama Bila yang udah namanya Sobat Bahana semuanya. Dari tadi jam 6 sampai ini jam 8 kurang ya Sobat Bahana, masih ada waktu sekitar 15 menit gitu buat Sobat Bahana bareng Bila di pagi hari ini. Nah Sobat Bahana, dari tadi Bila udah bahas tentang topik hari ini gitu sama Sobat Bahana semuanya, tapi Bila lupa sekali untuk mengingatkan Sobat Bahana untuk sarapan. Nah, jam segini diingetin sarapan, waduh udah telat banget ya Sobat Bahana, udah keburu sampai kantor, udah keburu berangkat kerja gitu ya Sobat Bahana. Tapi gak apa-apa buat bunda-bunda yang di rumah kalau gitu, jangan lupa sarapan ya bun, jangan melulu bikinin sarapan tapi sampai lupa sarapan gitu. Jadi Sobat Bahana yang lagi di rumah nih, jangan lupa untuk bersarapan di pagi hari ini, jangan lupa minum kopi juga Sobat Bahana sambil dengerin Bila di pagi hari ini. Waduh enak sekali guys Sobat Bahana di teras minum kopi, dengerin Bila sambil nunggu sarapan, wah. Nah sekali ya Sobat Bahana, itu belum kalau dikejar-kejar kerjaan gak sih Sobat Bahana. Tapi mungkin jarang sekali hari ini yang seperti itu, karena mungkin sudah pada berangkat sekolah dan berangkat bekerja semuanya gitu. Nah Sobat Bahana, di pagi hari ini tadi Bila udah bahas banyak sekali tuh tentang topik hari ini, yaitu tentang gaji ke-13 ASN apakah juga menggerakkan perekonomian daerah gitu. Gak hanya perekonomian daerah Sobat Bahana, jika ini dimanfaatkan dengan baik, jika ini dimanfaatkan dengan efisien gitu, perekonomian di sekitar kita, UMKM-UMKM atau sektor lain juga merasakan dampaknya. Contoh kecil banget Sobat Bahana, kalau kita kemana-mana kita beli bensin gitu Sobat Bahana. Nah itu bisa menggerakkan perekonomian yang jual bensin Sobat Bahana. Pasti yang jual bensin dapat tambahan omset, habis itu bisa restock bensin lagi gitu Sobat Bahana. Kalau gitu, contoh kecil banget Sobat Bahana yang gak kita sadari sebetulnya, gak usah jauh-jauh dari beli seragam anak ataupun jauh-jauh beli kebutuhan rumah tangga, beli bensin aja kita udah membantu perekonomian di sekitar kita ataupun di daerah gitu Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana sendiri apakah sadar gitu Sobat Bahana kalau hal kecil itu berdampak besar sekali. Nah buat Sobat Bahana mungkin mau cerita nih yang baru, hal baru yang disadari, baru disadari gitu Sobat Bahana, hal kecil-kecil seperti itu. Nah boleh banget di 085634545 gitu. Nah Sobat Bahana, setelah yang satu ini Pila nanti akan kembali lagi ya Sobat Bahana, jadi jangan kemana-mana Sobat Bahana.
1: Anak,

0: iki piye to Bu, tanduran kopi ku woy kok sithik banget padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang durung suwe wis entek tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bluro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bluro.
4: Toko Udin Pojowatu Sambung Bluro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, terima kasih sekali yang udah nemenin Bila di pagi hari ini gitu, yang udah nemenin Bila dari jam 6 tadi sampai jam 8 ini. Atau Sobat Bahana yang baru gabung juga terima kasih kembali gitu. Jadi jangan kemana-mana Sobat Bahana, setelah ini masih ada ngopi spesial lagi gitu Sobat Bahana. Dan terima kasih Sobat Bahana, semoga Sobat Bahana sehat selalu. Dan dari topik dan obrolan yang Bila sampaikan di pagi hari ini, semoga membantu Sobat Bahana semuanya gitu. Nah sudah selesai Sobat Bahana siaran ngopi spesial sama Bila di pagi hari ini ternyata gitu, dan nemenin Sobat Bahana dari jam 6 sampai jam 8 ini. Semoga Sobat Bahana dilancarkan segala aktivitas hari ini ya Sobat Bahana. Berjumpa lagi bersama Bila besok ya Sobat Bahana, pastinya di jam 6 sampai jam 8 di acara ngopi spesial. Bila pamit undur diri Sobat Bahana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Heboh isu prajurit LGBT dari jejak digitalnya tidak ditemukan hubungan romantis. Sobat Bana, TNI Angkatan Darat ini menanggapi video viral yang menarasikan adanya seorang pria yang menjadi anggota TNI dan menampilkan sejumlah foto anggota TNI dengan teman prianya. Sobat Bana, menurut Kadis Pena TNI Brigjen Doni Pramono, seperti dikutip dari okzone.com hari ini, TNI Angkatan Darat ini sudah melakukan pendalaman secara menyeluruh melalui pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait, kemudian saksi, juga pemeriksaan kesehatan jiwa dan fisik. Kemudian Sobat Bana, ada pemeriksaan mental, ideologi dan penelusuran jejak digital. Sobat Bana, Jenderal Kopassus ini menjelaskan, berdasarkan hasil dari pemeriksaan, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan adanya hubungan menyimpang yang dilakukan oleh anggota TNI itu. Sobat Bana, hubungan seksual sesama jenis maupun keterlibatan prajurit yang bersangkutan dalam perilaku LGBT seperti yang dituduhkan dalam narasi yang beredar di media sosial tidaklah benar. Dan menuturkan konten viral itu berasal dari unggahan seorang warga sipil yang memiliki hubungan pertemanan dengan prajurit TNI itu. Namun, unggahan itu berkembang menjadi spekulasi publik yang dinilai tidak sesuai fakta hasil pemeriksaan. Sobat Bana, keterangan dari saksi ini menunjukkan

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: Seratus FM Badan Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Bana. Gimana kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat. Mudah-mudahan terus semangat juga untuk bisa kembali melakukan aktivitasnya di hari ini, di Selasa 9 Juni gitu ya. Dan untuk menambah spirit untuk perjuangannya pagi hari ini, apapun yang diperjuangkan Sobat Bana, soal kerja, soal rezeki, soal jodoh mungkin ya, bisa nunjukin hasil yang bagus lah, paling tidak ada satu langkah maju dibandingkan hari kemarin gitu ya. Kalau bisa sih banyak langkah majunya gitu. Oke, ya pasti Dila udah siap banget nih menebarkan semangatnya juga di ajang Ngopi Spesial selama 2 jam ke depan ya, sampai di jam 10 pagi. Seperti biasa juga dong Sobat Bana, bisa banget nambah lagi wawasan sejarahnya, bisa banget juga berbagi informasi apapun nih yang terjadi sekitar kamu. Dan jangan lupa juga nih ikut nimbrung ya, nanti ngobrol barengan kita. Tapi kalau sekedar mau kasih komentar atau pendapat lewat WA, lewat medsos, lewat chatroom di radio visualnya Bana juga bisa banget, udah dimulai dari sekarang gitu. Nah Sobat Bana, gaji ke-13 ASN udah cair kan, termasuk juga Yani Ngawi udah ya, udah menikmati ya. Nah kalau menurut kamu nih, cairnya gaji ke-13 ASN, apakah ini bisa menjadi penggerak ekonomi di daerah? Gimana menurut kamu? Boleh banget nih kasih tanggapan atau komennya di sini. Kita tungguin di Ngopi Spesial.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nangger pari, apa nangger jagung kok mesti hasil iki melimpah, Pak? Mbok sampean iki nyuwun pirsa rahasiane
1: kok ngono, Pak? Nang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji, rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
2: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
3: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: 104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Nah, lagi pada pusing orang tua nyariin tempat sekolah buat anak yang mau masuk SD sederajat, mau masuk SMP sederajat, mau masuk SMA sederajat, ataupun juga yang mau kuliah. Ini pasti orang tua juga ikut ribet gitu ya. Nah, Sobat Bana, di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen ini sudah resmi nih merilis panduan alokasi kuota sistem penerimaan murid baru ya, atau SPMB 2026 untuk jenjang SD, SMP, juga SMA. Ini untuk bisa menciptakan distribusi kepesertaan yang lebih seimbang dan juga kompetitif gitu. Nah, berdasarkan di tahun 2026 ini memang ada perbedaan skema kuota yang signifikan nih Sobat Bana di setiap jenjang ya, di mana tingkat SD ini menerapkan prioritas domisili ini paling sedikit 70%, kemudian afirmasi paling sedikit 15%, mutasi paling banyak 5%, juga menegaskan jalur prestasi ini tidak berlaku untuk masuk kelas 1 SD ya Sobat Bana. Nah, sementara itu porsi domisili ini menyurut pada jenjang SMP Sobat Bana, menjadi paling sedikit ini 40%. Untuk bisa memberikan ruang bagi peningkatan kuota afirmasi sebesar minimal 20%. Terus dibukanya jalur prestasi ini paling sedikit 25%, dan kuota mutasi Sobat Bana ini maksimal 5%. Tapi menariknya Sobat Bana, perubahan radikal terjadi pada sistem penerimaan siswa baru tingkat SMA ya. Menerapkan asas keseimbangan keadilan sosial lewat distribusi setara 30% masing-masing ini untuk jalur domisili, kemudian afirmasi dan juga prestasi, dengan jalur mutasi perpindahan tugas orang tua yang tetap dibatasi ini maksimal 5% di semua jenjang sekolah. Nah, ini dia aturan barunya Sobat Bana. Ini yang paling rasa itu ya, terjadi pada jenjang paling radikal ini terjadi pada jenjang SMA yang menerapkan keseimbangan keadilan sosial gitu lewat distribusi setara 30% nih sobat Bana untuk masuk untuk masing-masing jalur ya, domisili, afirmasi ataupun juga apa namanya prestasi gitu. Sementara untuk mutasi perpindahan orang tua ini memang maksimal 5%. Nah, ini untuk biar lebih adil gitu loh distribusinya, lebih seimbang juga gitu ya, enggak hanya apa ya istilahnya mengelompok gitu pada satu tujuan, tapi lebih adil aja sih sobat ban, pada satu jalur aja tapi lebih adil. Jadi masing-masing jalur ini nanti dibagi 30% ya. Oke sobat ban, mudah-mudahan dengan sistem yang baru ini tidak akan lagi ada kecurangan-kecurangan yang bisa merugikan calon peserta murid baru atau peserta didik baru gitu. Baik, kita balik lagi nih di Ngopi Spesial. Kita masih punya banyak waktu nih sobat Bana ya, sampai jam 10 pagi nanti. Nah, ada beberapa catatan info peristiwa penting atau momen bersejarah yang terjadi setiap harinya. Hari ini di tanggal 9 Juni, ada apa aja peristiwa pentingnya, baik yang terjadi di tanah air ataupun juga di negara-negara yang lain ya. Terus juga Lela kasih kesempatan juga nih untuk berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu gitu. Informasi kecil bisa jadi berarti besar loh buat yang lain kalau lagi dibutuhin ya. Situasi lalu lintas mungkin, kondisi cuaca, kondisi jalan, atau ada hal-hal yang terjadi di sekitarnya, bisa banget nih sobat banyak kirim infonya ke sini. Kita tunggu di 0856345454545. Apalagi kalau punya videonya, nah ditungguin banget bahkan ya. Terus sobat Bana, jangan lupa juga nih kita udah buka nih lainnya untuk bisa berbagi tanggapan atau pendapatnya. Ini kan gaji ke-13 sudah cair ya sobat Bana, kira-kira digunakan untuk apa sih? Nah, penggunaan gaji ke-13 ASN sobat Bana, apakah ini benar-benar bisa membuat roda ekonomi di daerah itu semakin bergerak gitu? Apa ya, omset pedagang jadi naik, atau mungkin UMKM-nya juga terbantu gitu, omsetnya jadi naik, jadi tumbuh lagi gitu, atau mungkin hanya sekedar untuk memenuhi kewajiban atau kebutuhan saja sobat Bana? Nah, kita tunggu nih tanggapan atau komennya di sini ya. Silakan bisa di-share di 0856345454545, bisa lewat medsosnya Bahana dan juga di radio visualnya Bahana. Ini bisa diakses melalui aplikasi Express Radio, di situ ada chat roomnya. Nah, tulis aja komennya di situ. Ntar khusus untuk topik kita bakal bahas di sesi yang kedua. Cuman kalau mau berbagi opini udah dibuka mulai dari sekarang ya. Baik sobat Bana, ada apa aja peristiwa bersejarah atau momen penting yang terjadi di tanggal 9 Juni? Nah, kita mulai dulu yuk perjalanan sejarah kita di ini apa namanya, Kaisar Romawi Nero yang bunuh diri usai mengalami kudeta sobat Bana di tahun 68, belum 1900 loh. 68 bahkan belum 100 gitu. Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus atau yang akrab disapa dengan Nero Claudicus Kaisar Germanicus ya. Ini Kaisar Romawi kelima dan terakhir dari dinasti Julio Claudian gitu. Sobat Bana, Nero ini diadopsi oleh sang paman Claudius yang kemudian menjadi penerus tahtanya gitu. Naik takhta di tanggal 13 Oktober tahun 54 karena kematian sang paman ya Claudius. Nah, Nero berkuasa dari tahun 54 sampai 68 dan dia ini fokusnya tuh lebih besar dengan diplomasi, perdagangan, kemudian juga peningkatan budaya ibu kota kekaisaran. Sobat Bana, Nero memerintahkan pembangunan teater dan juga permainan atletik yang sudah berkembang saat itu di sana ya. Kekuasaannya juga berhasil memenangkan perang dalam dan juga berdamai dengan kekaisaran Partian di tahun 58 hingga 63. Kemudian menambah tali hubungan diplomasi nih sobat Bana dengan Yunani gitu. Tapi di tahun 68 kudeta militer terjadi menurunkan Nero dan dia menghadapi eksekusi. Tapi sebelum dia dieksekusi, dia terlebih dulu gitu melakukan bunuh diri ya di 9 Juni tahun 68. catatan sejarah dunia Sobat Bana yang sudah kita coba tengok lagi pagi hari ini. Yang pasti masih ada beberapa info catatan sejarah lain yang bakal kita hadirkan juga di sini di Ngopi Spesial.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
5: Ngerayu ya?
4: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
5: Mau nambah lagi?
4: Ya jelas dong. Kamu dapat resep ini dari mana toh?
5: Ini loh mas, dikasih bawang.
6: Hah? Bambang?
5: Bawang mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
7: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

0: 104,5 FM Binar Radio, radio informasi, edukasi, dan hiburan. Nah, Sobat Binar, ini Kementerian Sosial membuka kesempatan untuk yang pingin jadi PPPK Tendik atau Tenaga Pendidik ya di Sekolah Rakyat 2026 nih, kesempatan buat yang mau ikut nih ya. Pembukaan rekrutmen P3K untuk Sekolah Rakyat 2026 ini untuk memenuhi tenaga pendukung operasional Sekolah Rakyat yang akan ditempatkan di berbagai wilayah di Indonesia, Sobat Bana. Ini pendaftarannya bisa secara daring ya melalui portal SSCASNBKN mulai 8 Juni 2026. Nah, Sobat Bana, rekrutmen ini terbuka untuk P3 paruh waktu di lingkungan Kemensos, juga untuk pelamar umum yang memenuhi persyaratan gitu. Jadi calon peserta memang perlu ya memahami alur pendaftaran, syarat, kemudian dokumen-dokumen yang juga harus disiapkan sampai jadwal seleksi agar proses registrasinya ini juga berjalan dengan lancar gitu, Sobat Bana. Nah, ada 5 jabatan nih yang bakal melakukan rekrutmen atau tersedia dalam rekrutmen ya. Wali asuh, kemudian wali asrama, operator sekolah, pengelola keuangan, juga tenaga administrasi gitu. Ini beda ya Sobat Bana dengan seleksi ASN yang bersifat terbatas. Kalau P3K Tendik Sekolah Rakyat 2026 ini bisa diikuti oleh para pelamar umum sesuai kualifikasi yang ditentukan. Jadi silakan deh cari persyaratannya apa aja, bagaimana cara pendaftaran ya untuk bisa mengikuti juga kesempatan ini gitu. Oke. Baik, Sobat Bana. Tanggal 9 Juni ini juga diwarnai dengan satu peristiwa penting yang terjadi gitu. Dan kali ini Albert Einstein ya yang mempublikasikan teori fisika kuantum itu. Albert Einstein, Sobat Bana, seorang ilmuwan fisika teoritis yang dipandang luas nih sebagai ilmuwan terbesar pada abad ke-20. Dia mengemukakan teori relativitas dan juga banyak menyumbang bagi perkembangan mekanika kuantum, kemudian mekanika statistika dan juga kosmologi gitu. Einstein ini dianugerahi penghargaan Nobel dalam fisika tahun 1921 untuk penjelasannya tentang efek futuristik dan juga pengabdiannya bagi fisika teoritis ya. Setelah teori relativitas umum ini dirumuskan, Einstein menjadi terkenal ke seluruh dunia. Pencapaian yang tidak biasa bagi seorang ilmuwan nih, Sobat Bana. Di masa tuanya, terkenalannya ini bahkan juga melampaui ketenaran semua ilmuwan dalam sejarah loh, Sobat Bana, dan juga dalam budaya populer gitu. Dan kata Einstein pasti dianggap bersinonim dengan kecerdasan atau bahkan jenius, ya nggak sih? Ya, wajahnya merupakan salah satu yang paling dikenal di seluruh dunia ya. Albert Einstein ini tokoh abad ini atau person of the century di tahun 99. Einstein ini dinamakan tokoh abad ini oleh majalah Time gitu. Dan untuk menghargainya, sebuah satuan dalam fotokimia dinamai dengan Einstein ya. Sebuah unsur kimia dinamai Einsteinium, dan sebuah asteroid dinamai 2001 Einstein juga gitu. Kemudian rumus Einstein yang paling terkenal pasti tahu dong ya, E sama dengan MC kuadrat.
1: News.
0: Sobat Bana, viral MBG dihentikan hingga waktu yang tidak ditentukan. Sobat Bana, viral di media sosial sebuah gambar yang menyebut program makan bergizi gratis atau MBG akan dihentikan sementara mulai hari Jumat 5 nih karena kendala teknis ya terkait dana operasional hingga waktu yang tidak ditentukan. Dan informasi ini ramai dibagikan kemudian memicu pertanyaan dari masyarakat. Sobat Bana, menanggapi hal itu, Badan Gizi Nasional atau BGN menegaskan informasi yang beredar tidaklah benar alias hoax. BGN memastikan gambar yang beredar ini bukan merupakan pengumuman resmi dari BGN. Dalam keterangan resminya, Sobat Bana, BGN menegaskan pelaksanaan program makan bergizi gratis ini tetap berjalan sebagaimana mestinya dan tidak ada penghentian layanan di lapangan. BGN menjelaskan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program MBG di seluruh Indonesia, pencairan anggaran melalui mekanisme top up dana bantuan daerah atau BAPER untuk seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG justru dilakukan pada Jumat 5 Juni 2026. Demikian Face News 104,5 FM Bahana Radio.
1: Flash News 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
7: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh, rahasianya apa ya?
8: Pengen tahu.
7: Iya, please dong tanyain, kan kamu udah soiban lama sama dia.
8: Gak usah tanya, aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed, tapi Abeng promonya di radio.
7: Radio?
8: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
7: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah. Pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel. Mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
9: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Sobat Bahana, peristiwa 9 Juni ini juga mencatatkan satu peristiwa penting di tanah air ya. Digelarnya pemilu 1992 Orde Baru dan pemilu itu dimenangkan oleh Partai Golkar atau Golongan Karya. Pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD ini digelar secara serentak Sobat Bahana di 9 Juni 1992 untuk memilih anggota DPR juga DPRD, DPRD tingkat 1 dan DPRD tingkat 2 ya se-Indonesia untuk periode 1992-1997 dan pemilihan itu Sobat Bahana diikuti 2 partai politik dan 1 golongan karya, yakni Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Golongan Karya atau Golkar, dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Dan sebagai pemenang mayoritas hasil pemilihan umum di tahun 1992 adalah Golongan Karya. Baik, Sobat Bahana, itu dia ya peristiwa catatan penting juga yang terjadi di tanggal 9 Juni 1992 digelarnya pemilihan umum untuk pemilih anggota DPR, DPRD dan DPR, DPRD tingkat 1 dan DPRD tingkat 2 periode 1992-1997. Oh ya Sobat Bahana, yang pengin berbagi informasi boleh banget nih ya, apapun yang terjadi sekitar kamu. Nah ini sudah ada satu informasi, katanya ada elf rombongan bola gitu, ini mengangkut pemain bola mungkin maksudnya ya, yang terguling di depan kantor Kecamatan Ngawi nih Sobat Bahana. Oling gitu ya, kemudian nabrak trotoar, kemudian terguling gitu. Padahal ini Sobat Bahana, rombongan ini habis latihan di lapangan Karang Asri dan besok bakal tanding gitu Sobat Bahana. Ini informasi yang kita dapatkan ya Sobat Bahana. Ini yang pingin lagi ada informasi-informasi yang lain, silakan juga, kita masih tunggu di sini tetap ya di Ngopi Spesial. Baik Sobat Bahana, masih ada waktu 18 menit lagi di sesi yang pertama dan Kita masih tunggu juga dong ya tanggapan atau komennya. Gaji ke-13 ASN kan sudah cair nih Sobat Bana. Nah, apakah cairnya gaji ke-13 ini bisa menggerakkan roda ekonomi di daerah gitu? Omset para pedagang naik, UMKM-nya juga bisa lebih tumbuh lagi, atau mungkin hanya sekedar lewat aja gitu. Oke, kita tunggu di sini ya tanggapan atau komentarnya di 0856345454545. Bisa juga lewat medsos yang Bahana dan di chatroom yang ada di radio visualnya Bahana. Ini melalui aplikasi X-Space Radio.

0: Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gift Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gift Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gift Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Sobat Bana, tadi kalau satu informasi juga ya tadi sudah sempat kita hadirkan viral ini MBG yang berhenti beroperasi karena belum ada belum cairnya dana dan itu sudah dimata oleh BGN Sobat Bana, tapi sebenarnya ada juga kok ya karena terlambat cair sejumlah SPPG ini terancam berhenti operasionalnya. Jauh-jauh sih Sobat Bana di Ngawi juga ada ini karena terlambatnya dana gitu cairnya terlambatnya pencairan dana gitu ya Sobat Bana, anggaran MBG terlambat cair. Ini ada SPPG di Ngawi juga yang menghentikan sementara operasionalnya dan ini ada di daerah Kandangan gitu informasinya ya. Nah, selain juga di beberapa daerah juga ternyata ada sama nih Sobat Bana. Salah satunya sejumlah SPPG di Depok ini juga terancam berhenti karena anggaran MBG yang terlambat cair gitu. Saat ini kan ada 7 dapur yang belum menerima pembayaran operasional di daerah Depok dan Sobat Bana, 3 di antaranya ini sementara untuk menghentikan operasionalnya gitu. Kalau yang masih punya sisa anggaran sih tetap beroperasi ya. Kalau yang sudah habis, nah ini Sobat Bana memilih untuk menghentikan dulu operasinya gitu. MBG itu kan sesuai dengan arahan dari pusat ya. Jadi memang anggaran yang masih ada tetap dijalankan sampai anggaran itu sendiri habis gitu. Jadi kalau informasinya di sana Senin atau Rabu nanti sudah cari kembali gitu. Nah mudah-mudahan sih yang ada di Ngawi mungkin juga beberapa SPPG yang mengalami hal serupa ini bisa cepat cair. Jadi operasionalnya bisa berjalan lagi dan yang menjadi target penerima ini bisa menikmati lagi gitu ya. Baik Sobat Bana, kita masih punya sedikit waktu lagi di sesi yang pertama dan kita masih tunggu juga dong ya tanggapan atau komennya untuk topik hari ini mengenai gaji ke-13 ASN yang sudah cair, di Ngawi juga sudah kan. Nah gimana nih kira-kira kalau menurut kamu bisa gak sih menggerakkan ekonomi di daerah nih, yang pelaku UMKM atau yang berdagang gitu, kira-kira omsetnya naik nggak setelah ada pencairan gaji ke-13 ASN nih Sobat Bana? Atau mungkin ternyata sekedar lewat aja karena ini berbarengan juga dengan masa ini pembayaran untuk biaya pendidikan ya, yang mau kuliah, yang mau masuk SD, SMP, atau SMA. Jadi gaji ke-13-nya memang benar-benar difokuskan untuk itu gitu. Gimana kalau menurut kamu? Kita tunggu di sini. Silakan deh di 085-63-45-4545. Bisa juga lewat medsosnya Bahana dan di radio visualnya Bahana di aplikasi X-Space Radio gitu. Baik Sobat Bahana, tanggal 9 Juni, apakah tanggal ini juga ada satu peringatan hari penting gitu Sobat Bahana? Nah kita coba ini dulu nih, peringatan hari apa aja ya yang diperingati setiap tanggal 9 Juni. Ternyata ada beberapa momen peringatan di tanggal 9 Juni Sobat Bahana. Yang pertama adalah Hari Persatuan Ras Internasional ya, yang diperingati setiap tanggal 9 Juni. Kemudian Hari Persahabatan Filipina-Cina. Terus Hari Peduli Kanker. Dan satu lagi, ini Hari Menstruasi Tanpa Maaf. Penasaran nggak sih? Coba dari keempatnya tadi yang paling penasaran mana? Kalau Dina yang terakhir ya, Hari Menstruasi Tanpa Maaf. Apa nih? Ya Sobat Buana, beberapa wilayah di dunia memang memiliki budaya yang mengajarkan kalau menstruasi itu merupakan sesuatu yang harus disembunyikan dan tidak boleh dibicarakan di depan umum dengan alasan tertentu gitu loh. Sebab budaya itu, karena budaya itu maka wanita-wanita yang mengalami menstruasi ini harus dipermalukan, dibuat merasa salah dan meminta maaf hanya karena dia ini sedang menstruasi. Jahat banget sih, kan menstruasi bukan kesalahan, kenapa harus minta maaf kan? Padahal juga kan seluruh populasi data di dunia, populasi penduduk di dunia itu kan banyak wanitanya gitu kan, yang tentu saja ini pasti mengalami menstruasi jika masih produktif ya, usia produktif, umurnya itu masih produktif gitu. Dan gagasan patriarki kuno itu akhirnya dihentikan Sobat Bana. Terlebih lagi saat ini zaman sudah memasuki era kepositifan tubuh itu untuk didorong ya. Orang-orang menjadi semakin terbuka nih Sobat Bana tentang fungsi tubuh yang normal dan sehat itu seperti apa. Nah salah satunya adalah mengalami menstruasi gitu. Untuk membantu dunia beralih pola pikir dari patriarki itu Sobat Bana, maka diciptakanlah Hari Tanpa Maaf Menstruasi gitu maksudnya ya. Dan peringatan ini ditetapkan sejak 9 Juni 2021 oleh Medot. Ini perusahaan yang membuat obat penyeri, obat pereda nyeri haid gitu. Sobat Bana, peringatan ini mulainya diciptakan berdasarkan riset Medot. Sebanyak 62% wanita di bawah usia 40 tahun pernah meminta maaf karena sedang mengalami menstruasi atau gejala menstruasi yang dialaminya gitu. Beberapa budaya bahkan itu menganggapnya sebagai kutukan Sobat Bana. Dan sampai saat ini Hari Tanpa Maaf Menstruasi ini dirayakan setiap tahunnya pada tanggal 9 Juni di Amerika Serikat. Baik Sobat Bana, itu dia ya salah satu peringatan momen penting di tanggal 9 Juni. Yang mudah-mudahan sih beberapa informasi juga tadi yang sudah hadir bisa bermanfaat gitu. Jangan kemana-mana, Lila bakal balik lagi di sesi yang kedua. Lila tunggu tanggapan atau komentarnya juga gitu tadi ya, topiknya gaji ke-13 ASN apakah bisa menggerakkan roda ekonomi daerah. Kita tunggu komentarnya di Ngopi Spesial.

104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan. Sobat Bana, usai kalahkan Timnas Vietnam, Timnas Indonesia U19 mendapatkan pujian dari John Hartman. Sobat Bana, pelatih Timnas Indonesia John Hartman memberikan pujian kepada Timnas Indonesia U19 setelah berhasil mengalahkan Vietnam 2-1 pada fase grup Piala AFF U19 2026 yang digelar pada Minggu 7 Juni 2026 lalu. Sobat Bana, pujian itu disampaikan Hartman dalam konferensi pers jelang laga FIFA Matchday antara Timnas Indonesia versus Mozambik yang bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta pada Senin digelar di Gelora Bung Karno Jakarta di Senin 8 Juni 2026. Sobat Bana, menurut Hartman, para pemain muda Indonesia ini menunjukkan karakter yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia, yakni ketahanan mental yang kuat dan sikap pantang menyerah saat menjalani pertandingan. Sobat Bana, anak-anak asuh Nova Arianto ini memang memastikan diri lolos ke babak semifinal setelah meraih kemenangan dalam seluruh pertandingan fase grup. Selain menundukkan Vietnam dengan skor 2-1, Garuda Muda ini sebelumnya juga mengalahkan Myanmar dan Timor Leste dengan skor identik 3-0. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: informasi dan hiburan.
1: 104,5 FM Banner Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Selamat pagi lagi nih Sobat Bana. Ila masih betah di sini loh, masih semangat juga ya untuk menemani apapun aktivitas kamu di pagi hari ini.

rame gitu. Nah, Sobat Buana, pagi ini tentang gaji ke-13 ya, yang ditunggu-tunggu nih bagi para ASN, akhirnya cair juga gitu Sobat Buana. Udah mulai dicairkan dan pemerintah sih berharap kalau pencairan dana gaji ke-13 ini bisa membantu kebutuhan pendidikan anak sekaligus juga memberikan efek positif dong ya untuk perputaran ekonomi atau roda perekonomian di daerah gitu loh. Tapi pertanyaannya Sobat Bana, benarkah uang gaji ke-13 ini mampu menggerakkan ekonomi daerah? Apakah akan meningkatkan belanja masyarakat sehingga para pedagang UMKM ataupun juga sektor jasa ini ikut merasakan manfaatnya gitu loh, omsetnya ikut naik gitu ya? Atau justru sebagian besar dana dari gaji ke-13 ini digunakan untuk membayar cicilan, membayar utang, dan juga kebutuhan rutin belanja rumah tangga Sobat Bana? Nah, kita bakal ngobrolin santai soal ini gitu. Jadi silakan nih Sobat Bana, gimana pandangan kamu tentang gaji ke-13 ASN yang sudah mulai cair? Apakah ini bisa menggerakkan roda perekonomian di daerah? Jangan lupa nih ya, bisa kirim dapat kamu di 0856345445 bisa lewat medsosnya Bana dan di radio visualnya Bana di aplikasi X-Space Radio.

Wahai Sang Garuda, atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, hati-hati nih, terutama buat para perempuan yang pasti gak bisa lepas dari yang namanya kosmetik gitu ya. Demi apapun itu, kosmetik pasti gak bakal ketinggalan. Hati-hati loh, Sobat Bana, banyak kosmetik ilegal dari luar negeri gitu. Nah, ini Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menggagalkan peredaran 2,08 juta kosmetik ilegal dari luar negeri, Sobat Bana, yang dijual melalui platform digital. Ya, penggagalan itu sudah berhasil dilakukan pada Jumat 5 Juni lalu gitu. Dan jadi masyarakat ini harus waspada produk yang berpotensi berbahaya bagi kesehatan kulit gitu. Nah, Sobat Bana, dari temuan BPOM 5 Juni 2026, ada 2.082.039 produk tanpa izin yang beredar ditemukan di Kabupaten Tangerang Banten. Nilai seluruh produknya ini 27,6 miliar rupiah. Sebagian besar produk dari Cina ya, Sobat Bana. Ini ada dua pihak yang diduga mengimpor dan juga menjual kembali. Dan biasanya penjualan kembali ini melalui platform digital gitu. Sobat Bana, untuk tindak lanjut dari BPOM sendiri ini menghentikan sementara kegiatan di gudang ditemukannya produk ilegal itu. Kemudian mengamankan seluruh produk impor ilegal yang ditemukan dan juga melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku gitu. Nah, ancaman hukumannya ini bisa penjara 12 tahun atau pidana denda maksimal 5 miliar rupiah. Ini berdasarkan pasal 435 jungto pasal 138 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kosmetik. Sobat Bana, penggunaan kosmetik ilegal ini memang banyak menimbulkan banyak resikonya ya. Ada resiko gangguan kesehatan karena keamanan produk ini tidak terjamin. Kemudian potensi kerugian masyarakat 22,1 miliar rupiah dari pembelian produk ilegal ini, Sobat Bana. Jadi imbauannya nih untuk para masyarakat ya, waspadai produk dengan harga yang terlalu murah. Beli produk dari penjual terpercaya di platform digital. Jadi bisa juga cek legalitas produknya melalui aplikasi atau situs BPOM, Sobat Bana, di https://cekbpom.pom.go.id/ gitu. Nih kalau pengen tahu ini produknya legal atau enggak sih, udah terjamin atau belum keamanannya gitu ya. Pokoknya waspadai produk kosmetik dengan harga yang terlalu murah. Kemudian beli di platform yang memang sudah dipercaya gitu, Sobat Bana. Oke. Oke deh, Sobat Bana, kita udah ada di menit ke-19 dari jam 9 pagi. Yang sudah gabung di sini untuk memberikan tanggapan atau komentarnya tentang pencairan gaji ke-13 ASN. Apakah ini bisa menggerakkan roda ekonomi daerah, Sobat Bana? Terima kasih banget. Yang lain kita masih tunggu ya di 085634545 bisa lewat medsosnya Bahana juga gitu, atau di radio visualnya Bahana. Oke, yang sudah masuk di sini dulu aja. Halo, selamat pagi Pak Dwi. Nah, Pak Dwi yang ada di Paron ya. Saya juga ASN di Ngawi nih Mbak. Kalau gaji ke-13 sih nanti pasti saya alokasikan untuk biaya sekolah anak, membeli perlengkapan sekolah untuk tahun ajaran baru nanti gitu. Jadi memang buat saya sih sangat membantu gitu. Oke. Apalagi saya ASN golongannya masih golongan bawah gitu. Mudah-mudahan rezekinya semakin mengalir gitu ya Pak ya. Jadi gak apa-apa sih golongan bawah, kan tetap ASN dan rezeki pasti gak tertukar kok. So bijak. Halo juga sahabat. Ya terima kasih Pak Dwi. Memang tujuan utama gaji ke-13 itu kan untuk bisa salah satunya mendukung pendidikan anak ya. Jadi sengaja dicairkannya bulan Juni karena ini bulan saat-saat ya ini nih urusan pendidikan anak gitu ya, mau masuk sekolah baru, mau masuk tahun ajaran yang baru pasti butuh peralatan sekolah gitu ya. Oke, terima kasih Pak Dwi tadi yang ada di Paron. Ada lagi siapa? Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Yuli. Kalau menurut aku ekonomi itu pasti ekonomi daerah itu pasti ikut bergerak gitu loh Mbak. Karena saat uang cair biasanya kan toko seragam, toko buku dan juga warung-warung itu lebih ramai gitu. Ya, yang punya warung, yang punya toko, yang punya toko buku, yang punya toko seragam bisa dong gabung di sini. Gimana? Udah mulai ngerasa omsetnya naik belum sih? Udah mulai ngerasakan juga manfaat dari pencairan gaji ke-13 belum sih? Kita tunggu di sini ya. Bisa di share nih di 0856345445. Bisa juga lewat medsosnya Bahana atau di radio visualnya Bahana ya. Oh ya Sobat Bahana, sebagian kalangan tuh mengatakan kalau gaji ke-13 ASN selalu membawa dampak positif ya bagi ekonomi lokal gitu. Biasanya pusat perbelanjaan itu lebih ramai, kemudian toko-toko perlengkapan sekolah juga meningkat penjualannya, sampai warung dan pelaku UMKM ini juga mendapatkan tambahan pembeli loh Sobat Bahana. Tapi ada juga yang berpendapat kalau kondisi ekonomi saat ini berbeda gitu, harga kebutuhan pokok yang masih relatif tinggi ini membuat banyak kalangan memilih menggunakan gaji ke-13 ini untuk kebutuhan prioritas daripada sekedar belanja konsumtif gitu. Nah, menurut kamu bagaimana nih Sobat Bahana? Kalau kamu menerima gaji ke-13 juga, kira-kira dananya buat apa sih gitu? Terus apakah gaji ke-13 ini bisa membantu perekonomian masyarakat sekitar, ataukah saat ini masyarakat ternyata lebih memilih untuk menabung atau membelanjakan uangnya kalau menurut Sobat Bahana? Kita masih tunggu di sini ya Sobat Bahana di Ngopi Spesial.
2: Untuk Anda yang ingin melihat visual radio

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Tepat pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kemajuan teknologi telah membawa banyak kemudahan dalam kehidupan kita. Informasi bisa didapat dalam hitungan detik, komunikasi menjadi lebih cepat, dan hiburan tersedia di genggaman tangan. Namun di balik semua kemudahan itu Sobat Bahana, ada satu hal yang mulai mengundang keprihatinan, yaitu menurunnya minat dan kemampuan membaca pada anak-anak. Tidak sedikit orang tua yang mengeluhkan anaknya lebih betah berjam-jam menatap layar ponsel dibanding membuka buku. Mereka hafal berbagai konten media sosial, tetapi kesulitan memahami bacaan yang panjang. Bahkan di beberapa daerah masih ditemukan siswa yang telah memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi, namun kemampuan membacanya belum sesuai harapan. Tentu kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan teknologi. Gawai hanyalah alat yang menjadi persoalan. Adalah bagaimana alat tersebut digunakan. Jika anak lebih banyak disuguhi hiburan instan dibandingkan bahan bacaan yang menarik, maka kebiasaan membaca perlahan akan tergeser. Literasi bukan sekedar kemampuan mengetahui huruf dan membaca kata. Literasi adalah kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, dan mengambil keputusan yang tepat di tengah banjir informasi seperti sekarang. Karena itu Sobat Bahana, membangun budaya literasi tidak bisa dibebankan hanya kepada sekolah. Orang tua memiliki peran besar dengan memberikan contoh membaca di rumah. Guru perlu menghadirkan pembelajaran yang menarik dan dekat dengan kehidupan anak. Pemerintah dan masyarakat juga perlu menyediakan ruang serta akses bacaan yang mudah dijangkau. Kita tentu tidak ingin generasi mendatang tumbuh menjadi generasi yang cepat menerima informasi, tetapi lambat memahami maknanya. Kemajuan teknologi seharusnya berjalan beriringan dengan meningkatnya kemampuan literasi, bukan sebaliknya. Mari kita mulai dari langkah sederhana. Luangkan waktu membaca bersama anak, kurangi ketergantungan pada layar, dan jadikan buku sebagai sahabat dalam kehidupan sehari-hari. Karena dari kebiasaan membaca, lahirlah generasi yang cerdas, kritis, dan siap menghadapi masa depan. Saya, O.O. Bahana, mengajak sahabat Bahana untuk ikut ambil bagian dalam membangun budaya literasi. Kita jumpa di Tajuk Bahana minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Sobat Bana, gaji ke-13 ASN cair. Nah, bisakah ini menggerakkan roda perekonomian daerah? Itu dia topik yang kita hadirkan pagi hari ini. Silakan bisa berbagi tanggapan atau komennya di 0856345455. Bisa juga lewat medsosnya Bana dan di radio visualnya Bana ya, ini melalui aplikasi X-Space Radio gitu. Baik Sobat Bana, ini siapa lagi yang sudah masuk di sini? Sebentar. Ini belum udah ketawa nih, lihat apa namanya, baca komennya. Halo pagi, selamat pagi nih dari Mas Kelvin. Gaji ke-13 aku pakai melunasi cicilan motor dulu deh Mbak, biar nggak kepikiran gitu. Walaupun nggak tidak belanja besar, setidaknya beban keluarga berkurang sih gitu ya. Iya nggak apa-apa kalau prioritasnya seperti itu ya, Mas Kelvin ya. Mas Kelvin di mana sih? Makasih banget udah bagi ceritanya di sini. Gaji ke-13-nya buat apa gitu. Yang lain mungkin bisa juga nih ya, kira-kira gaji ke-13-nya mau dipakai apa sih? Nah, ini bisa nggak menggerakkan roda ekonomi? Halo para pedagang, opsinya naik nggak sih dengan cairannya gaji 13 ini? Kita tunggu juga ceritanya ya. Oke, Sobat Bana, menarik sekali sih. Ternyata memang penggunaan gaji ke-13 dari beberapa cerita yang tadi masuk ya, ada yang fokus untuk biaya pendidikan anak sekolah, ada yang mau bayar cicilan utang ya, ada yang ini untuk ini sih menyenangkan diri sendiri, sebagian enggak ya, belanja apa yang mau dimauin gitu. Silakan aja, yang penting sih ada manfaatnya. Oke, yang pasti Sobat Bana, emang ada yang fokus untuk pendidikan, menambah tabungan, mungkin juga ada yang menggunakan untuk memperbaiki rumah, membayar cicilan, sampai membantu usaha keluarga mungkin ya. Nah, secara ekonomi nih Sobat Bana, ketika banyak orang memiliki tambahan daya beli dalam waktu bersamaan, biasanya tuh aktivitas transaksinya juga meningkat gitu kan. Jadi pedagang mendapatkan omsetnya yang semakin bertambah. Kemudian jasa transportasi juga lebih ramai, apalagi nanti masuki liburan gitu kan. Jadi UMKM-nya bisa punya peluang juga nih untuk penjualan yang lebih besar lagi gitu. Harapannya memang seperti itu ya. Tapi efeknya nih sebetulnya memang tentu bergantung juga bagaimana uang itu dibelanjakan gitu. Kalau berputar di wilayah lokal, dampaknya memang bisa lebih terasa bagi perekonomian daerah. Gimana kalau menurut kamu? Masih ada waktu 23 menit lagi untuk berbagi tanggapan atau komentarnya pagi hari ini ya. Kita tunggu 0856345454545.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak.
2: Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
1: to kuwi. Lah carane nganggo?
2: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasane, Bune.
1: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
2: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
1: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
2: Pupuk KCC Astro tablet lancair sumadyo dateng
3: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro,
4: toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro, toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegalrejo Ngumbul Todanan Bloro,
5: toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro,
6: toko Pak Heru Tanjung Tambakrejo Bojonegoro, Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: 104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana. Pencairan gaji ke-13 ASN, siapa sih yang gak seneng? Yang nerima pasti seneng. Yang gak nerima mudah-mudahan juga ikutan seneng, karena yang punya usaha omsetnya juga ikut naik, yang punya UMKM juga bisa ngerasain manfaatnya juga gitu ya. Harapannya mah seperti itu sih, Sobat Bahana. Oke. Nah, kalau menurut kamu sendiri, bisa nggak sih pencairan gaji ke-13 ASN ini mendongkrak atau menggerakkan perekonomian daerah gitu? Kita masih tunggu ya di 085634545 juga lewat medsosnya Bahana, boleh juga di chatroom di radio official Bahana gitu. Pagi Bu Ani yang sudah kasih toko, yang udah kasih komen katanya. Saya salah satu yang punya usaha toko alat tulis nih, Mbak. Biasanya kalau menjelang tahun ajaran baru dan saat gaji ketiga belajar, penjualan meningkat gitu. Jadi kerasa manfaatnya ya. Tapi kalau sekarang udah mulai ngerasa ada peningkatan belum sih, Bu? Mungkin bisa cerita ya. Kan ini biasanya berarti kan udah lewat. Nah, kalau untuk tahun ini udah kerasa belum omsetnya naik nih, Ibu? Oke, makasih nih, Bu Nani ya. Pagi juga dari Mas Hendra. Kalau buat aku gaji ke-13 jangan sampai habis untuk belanja konsumtif, tapi kita sisihkan dong sebagian untuk tabungan. Siapa tahu ada keperluan darurat atau keperluan mendadak, jadi kan bisa digunakan, kita gak bingung gitu. Oke, kalau menurut Mas Hendra ya, ada sebagian dibelanjakan, ada sebagian juga ditabung. Tapi kalau dibelanjakan kira-kira belanjanya buat apa nih? Keperluan konsumtif atau mungkin untuk keperluan putra putrinya menyambut tahun ajaran baru nih, Mas Hendra? Atau mungkin masih bujangan kali ya, Mas Hendra ya? Nggak tahu juga sih posisinya. Oke, makasih nih Mas Hendra. Oke, ada siapa lagi nih? Ya, Sobat Bahana, pendapat yang masuk tadi ada beberapa lagi yang udah masuk ya. Kalau gaji ke-13 itu memang memberikan manfaat gitu loh, tambahan ruang bagi keluarga untuk bisa memenuhi kebutuhan penting yang mungkin selama ini jadi tertunda gitu ya, karena belum ada dana. Nah, meski demikian, efek terhadap perekonomian daerah ini nggak hanya ditentukan oleh jumlah uang yang beredar sih sebenarnya ya, tapi juga oleh kebiasaan masyarakat dalam membelanjakan uang itu gitu loh. Ketika masyarakat membelanjakan di pasar tradisional, membeli produk UMKM, kemudian menggunakan jasa lokal ataupun juga memenuhi kebutuhan pendidikan untuk anak-anaknya ya di daerahnya sendiri-sendiri gitu. Jadi ini bisa memperkuat perputaran roda perekonomian daerah seperti itu.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Yang sudah gabung lagi ada gak sih? Oh ini ada Pak Tono nih, katanya seorang pedagang sembako. Biasanya sih memang ada peningkatan sih Mbak, setelah ada gaji ke-13 mereka kalau ada dana lebih kan suka belinya tuh di double gitu ya. Oke, ini salah satu bentuk tabungan juga sih. Jadi nanti ada tabungan beras ya yang bisa digunakan, kan pasti kepakai gitu ya Pak ya. Oke, terima kasih nih ya Sobat Bana. Gaji ke-13 memang menjadi kabar baik nih bagi banyak keluarga ASN gitu. Selain membantu kebutuhan pendidikan anak, kebutuhan rumah tangga, dana ini juga berpotensi untuk mendorong perputaran perekonomian daerah. Tapi manfaatnya tuh bakal semakin besar kalau dimanfaatkan secara bijak ya, sesuai dengan kebutuhan, dan sebisa mungkin ikut menghidupkan usaha-usaha lokal yang ada di sekitar kita gitu. Kira, terima kasih untuk seluruh yang tadi udah beberapa kasih tanggapan atau komennya yang belum sempat. Nah, nanti bisa gabung di ngopi spesial, di ngopi bahana, di ngopi senja, ataupun juga di ngopi santai. Ini saatnya Lila pamit. Terima kasih untuk kebersamaan Sobat Bana. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sukses, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

Radio Informasi dan Hiburan 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ringrod Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah, Sobat Bahana, sekarang lagi rame banget tren yang namanya quiet luxury atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih niat dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau Sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversize shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat, buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

Sobat Bahana, Sobat Bahana tau gak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia? Adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.

Tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

Ya Pak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, monggo tindak teng Tanjung Perak.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit

ya Pak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, monggo tindak teng Tanjung Perak.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml.

0: anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
0: Baby
1: ya?
0: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.
5: 104,5 FM Bahana News, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Dit, Dito.
1: Apaan sih, Pak?
0: Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
1: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
2: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
1: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, Gas!
0: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat dia.
3: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
1: Cek kemana, Mas?
3: Cek um.untidar.ac.id.
1: Mira daftar ke sana, kan?
3: Iya.
1: UKT-nya murah, kan?
3: Oh, jelas. Loh, kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
1: Oke, gas!
3: Untidar, unggul berbudaya.
4: Halo-halo Sobat Bahana, sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah Sobat Bahana, sekarang lagi ramai banget tren yang namanya quiet luxury atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih niat dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau Sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?
5: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
6: Rayu ya?
5: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
6: Mau nambah lagi?
5: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
6: Ini loh mas, dikasih bawang.
7: Hah? Bambang?
6: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
8: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kemajuan teknologi telah membawa banyak kemudahan dalam kehidupan kita. Informasi bisa didapat dalam hitungan detik. Komunikasi menjadi lebih cepat dan hiburan tersedia di genggaman tangan. Namun di balik semua kemudahan itu Sobat Bahana, ada satu hal yang mulai mengundang keprihatinan, yaitu menurunnya minat dan kemampuan membaca pada anak-anak. Tidak sedikit orang tua yang mengeluhkan anaknya lebih betah berjam-jam menatap layar ponsel dibanding membuka buku. Mereka hafal berbagai konten media sosial, tetapi kesulitan memahami bacaan yang panjang. Bahkan di beberapa daerah, masih ditemukan siswa yang telah memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi, namun kemampuan membacanya belum sesuai harapan. Tentu kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan teknologi. Gawai hanyalah alat. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana alat tersebut digunakan. Jika anak lebih banyak disuguhi hiburan instan dibandingkan bahan bacaan yang menarik, maka kebiasaan membaca perlahan akan tergeser. Literasi bukan sekedar kemampuan mengetahui huruf dan membaca kata. Literasi adalah kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, dan mengambil keputusan yang tepat di tengah banjir informasi seperti sekarang. Karena itu Sobat Bahana, membangun budaya literasi tidak bisa dibebankan hanya kepada sekolah. Orang tua memiliki peran besar dengan memberikan contoh membaca di rumah. Guru perlu menghadirkan pembelajaran yang menarik dan dekat dengan kehidupan anak. Pemerintah dan masyarakat juga perlu menyediakan ruang serta akses bacaan yang mudah dijangkau. Kita tentu tidak ingin generasi mendatang tumbuh menjadi generasi yang cepat menerima informasi, tetapi lambat memahami maknanya. Kemajuan teknologi seharusnya berjalan beriringan dengan meningkatnya kemampuan literasi, bukan sebaliknya. Mari kita mulai dari langkah sederhana. Luangkan waktu membaca bersama anak, kurangi ketergantungan pada layar, dan jadikan buku sebagai sahabat dalam kehidupan sehari-hari. Karena dari kebiasaan membaca, lahirlah generasi yang cerdas, kritis, dan siap menghadapi masa depan. Saya, O.O. Bahana, mengajak sahabat Bahana untuk ikut ambil bagian dalam membangun budaya literasi. Kita jumpa di Tajuk Bahana minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?

0: Spektrum Radio Jabir, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan kembali menjadi sorotan. Pada tahun 2025, Komnas Perempuan mencatat sedikitnya 475 kasus kekerasan berbasis gender terjadi di lingkungan pendidikan. Mulai dari pendidikan dasar, perguruan tinggi, hingga lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Korban dengan status pelajar dan mahasiswa tercatat mencapai 972 orang. Sementara itu, sepanjang 2020 hingga 2024, Komnas Perempuan menerima 17 aduan kasus kekerasan di lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Terbaru, selain di Kabupaten Pati dan Pekalongan, Jawa Tengah, kasus ini juga terjadi di Kabupaten Ngawi dan Ponorogo. Menyikapi maraknya kasus kekerasan di lembaga pendidikan agama, pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU yang memayungi lebih dari 37.000 pesantren di Indonesia, membentuk Satgas Anti Kekerasan atau Saka Pesantren sebagai upaya menguatkan perlindungan anak dan perempuan di lingkungan pesantren. Koordinator Saka PBNU, Alisa Wahid, menegaskan pentingnya pesantren memiliki mekanisme perlindungan yang jelas dan mudah diakses.
2: Karena ini penting sekali, pesantren NU harus menjadi pemimpin untuk menyudahi praktek-praktek kekerasan dalam bentuk apapun, apalagi menciptakan mekanisme perlindungan sehingga orang tua tahu kepada siapa mereka harus menuju kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Membawahi puluhan ribu pesantren, RMI punya mekanisme, punya SOP, punya budaya baru yang dikembangkan, itu akan sangat membantu orang tua, membantu anak, mekanisme perlindungannya in place, kerjasama dengan kepolisian setempat misalnya, kemudian juga kampanye pendidikan kepada santri, itu juga salah satunya adalah pendidikan untuk misalnya bagaimana cara mereka melindungi diri, itu sesuatu yang harus diajarkan.
1: Penguatan sistem perlindungan di lingkungan pendidikan dan pesantren tidak boleh hanya jadi wacana, sebab ruang pendidikan semestinya menjadi tempat yang aman bagi anak didik untuk belajar dan bertumbuh tanpa rasa takut terhadap kekerasan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Radio Informasi dan Hiburan.

Okay. Okay. Okay.

Banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat, buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa nggak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positif dan realistic fashion di internet supaya orang nggak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri, jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin

0: kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: I love you.
1: I love you.
0: Said what?
1: I love you.

0: tetep sih, Dek. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo, Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B, lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras, kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan, lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan, kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
0: Nah terus, nek kelas C?
1: Sing kelas C, tahan telu sampe patang sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging, dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
2: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
4: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro.
5: Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro.
4: Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
6: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
7: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: Sobat Bahana, Sobat Bahana tau gak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia? Adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.

News, radio informasi dan hiburan. Menjadi teman setia kala pagi kala senja, nyanyikan curah rasamu lewat.

0: Sumpah.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Anda sudah bergabung di Ngopi Bahana.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Selasa 9 Juni 2020.

0: 26 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Rame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, mayoritas ODGJ di Magetan dipicu masalah asmara. Dinsos rutin kirim pasien ke RC, Kediri dan Surabaya. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
1: Baik, terima kasih. Sobat Dinas Sosial Kabupaten Magetan mencatat persoalan asmara masih menjadi penyebab terbesar gangguan kejiwaan yang dialami orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di Kabupaten Magetan. Kondisi tersebut membuat Dinsos secara rutin melakukan pendampingan dan rujukan pasien ke rumah sakit jiwa, baik ke rumah sakit jiwa RSJ Kediri maupun RSJ Menur Surabaya untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Magetan Sutrisno mengatakan, sebagian besar kasus ODGJ yang ditangani bermula dari tekanan psikologis akibat masalah hubungan asmara. Faktor tersebut bahkan mengungguli persoalan ekonomi maupun keluarga.
2: Jadi kan lama toh Mas, hampir 1-2 tahun. Dan sing ACT setiap minggu ya nek, kita sing sampean sasaran kita setiap malam iki lho. Kemarin dari Senin kemarin terakhir 4 orang. Nek semuanya sudah ditutup program ACT itu dari awal 2025 kemarin, sekarang ya sekitar hampir 100 lebih sing mengikuti program kita. Jadi kan ya, berangkat, kemudian pulang, berangkat pulang kayak gitu loh.
1: Menurutnya tekanan batin akibat putus cinta, perceraian hingga ditinggalkan pasangan seringkali memicu depresi berat yang berujung pada gangguan kejiwaan. Beberapa pasien yang dirujuk ke rumah sakit jiwa bahkan mengalami kondisi emosional yang sangat sensitif terhadap hal-hal yang mengingatkan mereka pada masa lalu. Sutrisno menuturkan salah satu kasus yang ditangani berasal dari seorang pria yang mengalami depresi setelah ditinggalkan istrinya ketika kondisi ekonominya memburuk. Tekanan berlapis antara persoalan ekonomi dan rumah tangga membuat yang bersangkutan mengalami gangguan mental hingga membutuhkan penanganan intensif. Selain itu, Dinsos juga pernah mendampingi pasien yang menunjukkan reaksi emosional saat mendengar lagu yang mengingatkannya pada peristiwa perselingkuhan yang dialami di masa lalu.
2: Staff saya itu nyanyi, bojomu tak silihe gitu loh. Langsung Mas, reaktif di belakang itu udah gising kamu. Lah, ngomong aneh kayak gitu. Berarti dia ada masalah asmara. Ternyata telisik punya telisik, ya dulu memang istrinya itu diambil temennya kayak gitu loh. Disenangi koncone.
1: Meski demikian, ia menegaskan tidak semua pasien kehilangan harapan untuk pulih. Beberapa di antaranya mampu bangkit setelah mendapatkan dukungan penuh dari keluarga dan lingkungan sekitar. Untuk penanganan lanjutan, Dinas Sosial Kabupaten Magetan secara berkala melakukan asesmen terhadap ODGJ yang membutuhkan perawatan medis. Pasien dengan kondisi tertentu kemudian dirujuk ke RSJ Kediri maupun RSJ Menur guna mendapatkan terapi dan pengobatan yang lebih komprehensif. Sutrisno berharap masyarakat tidak memberikan stigma negatif kepada ODGJ. Menurutnya banyak pasien sebenarnya mengalami depresi akibat tekanan hidup dan masih memiliki peluang besar untuk pulih serta kembali beraktivitas normal apabila memperoleh dukungan yang tepat. Dari Kabupaten Magetan, Adimas, Kocor Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter Radio Rasi Media, berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, rupiah melemah, biaya servis motor di Ngawi melonjak hingga 30%. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, efek domino pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai memukul sektor otomotif daerah. Sejak Mei 2026, harga oli dan suku cadang sepeda motor meroket tajam hingga 20-30%, memaksa para pengendara memutar otak demi menghemat biaya perawatan. Di Kabupaten Ngawi, lonjakan harga ini mengubah drastis perilaku konsumen. Pemilik kendaraan kini cenderung menunda perbaikan sekunder dan hanya fokus pada perawatan paling mendasar. Kenaikan paling signifikan terasa pada komoditas oli. Oli standar yang semula Rp30.000 kini naik menjadi Rp38.000. Kelas menengah melonjak dari Rp52.000 ke Rp75.000. Sementara kelas premium menyentuh angka Rp110.000 dari harga awal Rp95.000. Tak hanya itu, harga ban, busi, hingga aki pun ikut tergerek naik.
4: Harga oli sekarang pada naik, Mas. Dan banyak juga customer atau pelanggan yang mengeluh soal kenaikan harga oli tersebut.
5: Sejak kapan naiknya, Mbak?
4: akhir-akhir ini sih mas, lebih tepatnya gitu kan. Sebelumnya juga naik, cuman naiknya tuh nggak yang signifikan banget. Cuman di akhir-akhir ini naiknya tuh begitu drastis mas. Jadi banyak pembeli yang mungkin mau beli oli pun juga mungkin agak keberatan gitu mas, karena kenaikan harga oli tersebut.
3: Kini baik pelaku usaha bengkel maupun masyarakat kecil hanya bisa berharap pemerintah segera turun tangan menjaga stabilitas harga otomotif. Dibarengi penguatan kembali kurs rupiah agar urusan dapur dan transportasi tidak makin terjepit. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju kota Lamongan. Sobat, imbas pelemahan rupiah, harga besi koil di Lamongan melonjak jadi Rp18.000 per kilogram. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prame Suara Lamongan, Arinda.
5: Baik, terima kasih sobat. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang telah menembus angka Rp18.000 per dolar mulai memberikan tekanan serius bagi sektor industri nasional. Tekanan ini sangat dirasakan oleh sektor industri yang bergantung pada bahan baku impor. Salah satunya adalah industri besi dan baja. Di Kabupaten Lamongan, dampak dari melonjaknya mata uang asing ini mulai memicu kenaikan harga material bangunan di tingkat distributor. Muhammad Zaki, selaku Store Manager Duta Merpati Depo Lamongan, mengungkapkan bahwa sebagian besar kebutuhan baja nasional saat ini memang masih dipenuhi melalui jalur impor dengan pasokan utama yang berasal dari Tiongkok. Menurutnya, meskipun produk tersebut didatangkan dari Tiongkok, proses transaksi perdagangan internasionalnya tetap wajib menggunakan dolar Amerika Serikat sebagai acuan utama. Akibatnya, setiap terjadi kenaikan nilai mata uang dolar, hal tersebut akan langsung mengerek biaya pengadaan barang menjadi jauh lebih mahal. Salah satu komoditas yang paling terdampak nyata dari situasi ini adalah produk besi koil atau besi gulungan yang banyak digunakan dalam sektor konstruksi dan manufaktur. Besi koil yang sebelumnya berada di kisaran harga Rp14.000 per kilogram, kini harganya sudah meroket hingga mencapai Rp18.000 per kilogramnya. Kenaikan harga modal yang tinggi dari pusat ini pada akhirnya memaksa pihak toko untuk ikut menyesuaikan harga jual ke konsumen.
6: Dampaknya pasti ada mas, soalnya 90% kebutuhan besi itu dari impor dari Cina semua. Jadi pasti ada dampaknya.
7: Kemudian dari penjualan mas, ada peningkatan harga nggak?
6: Dari penjualan pasti mas, soalnya daya apa sih? Kita beli juga ada kenaikan, jadi pasti ada kenaikan di penjualannya. Harapannya ya semoga ekonomi kita segera stabil gitu aja mas, jadi apa namanya, sudah kembali normal. Terus ya pokoknya yang terbaik lah mas.
5: Di tengah tekanan nilai tukar rupiah yang belum menentu, serta adanya potensi inflasi yang membayangi, Zaki sangat berharap agar permintaan pasar domestik dapat tetap terjaga. Kestabilan permintaan dari konsumen dinilai sangat krusial agar roda aktivitas ekonomi nasional, khususnya di bidang pembangunan infrastruktur dan properti daerah, bisa terus berjalan dengan baik. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
0: Arinda, reporter Radio Prame Suara Lamongan. Berikutnya masih di kota Lamongan. Sobat, banjir pesanan dari Asia hingga Eropa, perajin patung Trawulan Mojokerto terpaksa tolak order baru. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hati Lamongan, Bagus.
8: Baik, terima kasih. Sentra industri kerajinan pahat batu di Dusun Jati Sumber, Desa Wates Umpak, Kecamatan Trawulan Mojokerto, tengah mengalami lonjakan permintaan yang sangat signifikan dari pasar internasional. Pada Senin 8 Juni 2026, para pekerja di pusat produksi terbesar tersebut terlihat sangat sibuk menyelesaikan tumpukan pesanan yang datang dari berbagai negara di benua Asia hingga Eropa. Pemilik usaha kerajinan patung setempat, Sofi Yanuar, yang berusia 36 tahun, mengungkapkan bahwa tingginya antusiasme pembeli mancanegara membuat kapasitas produksinya yang dibantu oleh 35 pegawai kini telah terisi penuh hingga 3 bulan ke depan, sehingga ia terpaksa menolak seluruh orderan dadakan yang baru masuk.
9: Bayarnya mereka pakai dolar dan langsung dikonvert ke rupiah biasanya. Mereka bayarnya tetap dolar, masuk ke rekening rupiah saya di sini. Jadi langsung dikonvert. standar lah. Cuman ada kenaikan harga ya dari di 2005 di 2000 sampai 2006 itu ada kenaikan harga sekitar 15 sampai 20%.
8: Komoditas ekspor yang menjadi primadona dan paling banyak diproduksi oleh para seniman lokal ini meliputi patung karakter Buddha, Dewi, Ganesha, hingga beraneka ragam bentuk pot bunga estetik. Sophie menjelaskan bahwa pangsa pasar luar negeri seperti India dan Italia saat ini menjadi tujuan pengiriman yang paling ramai. Di samping pasokan rutin ke Pulau Bali sebanyak 1 kali dalam seminggu yang menggunakan armada kontainer untuk menekan biaya operasional pengiriman. Kerajinan berbahan dasar batu alam ini dijual dengan variasi harga yang sangat beragam tergantung dari tingkat kerumitan serta ukuran dimensinya, yakni mulai dari tarif termurah Rp25.000 untuk ukuran miniatur hingga menembus kisaran Rp45 juta sampai Rp50 juta per unit untuk patung berukuran besar. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
0: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi, Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
2: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
4: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
0: Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini ya, di edisi hari Selasa 9 Juni 2025. Lalu kita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat mudah murah ya. Nanti ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat Sobat Bahana semuanya di siang hari ini ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, gaji ke-13 ASN itu cair ya, bisakah menggerakkan roda ekonomi di daerah? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545 ya. Suasana di siang hari yang begitu panas sih, namanya udah musim kemarau ya, udah panjang ini kemarau-nya ya. Ya mungkin lagi menikmati kebersamaan juga dengan keluarga, lagi cari-cari makan siang ya. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan di siang hari ini masih dalam suasana yang sangat menyenangkan gitu ya. Dan tentu saja di siang hari ini yang mungkin lagi menikmati kebersamaan ya barengan keluarga, selamat siang semuanya. Soalnya juga cuaca panas ya, biasanya tuh yang laris itu buah-buahan ya. Baik, kali ini ada informasi dulu ya buat Sobat Panas semuanya di siang hari ini dari UMKM Jawa Timur ini ya. Nah ini buat Sobat Mana semuanya, ini ya, ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur yang butuh modal untuk usaha ya. Ada 4 macam kredit di Bank UMKM Jawa Timur ya, yang merupakan solusi untuk mendapatkan modal untuk semua usaha. Ada kredit multiguna, dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah, atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan. Dengan angsuran musiman, suku bunganya sangat murah ya, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus, ini dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian. Bunganya 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif yang meliputi dagang, jasa industri, kalangan untuk kontraktor, bunganya 0,9% per bulan. Untuk angsuran, jangka waktunya 5 tahun untuk musiman, jangka waktunya cuma 3 tahun ya. Nah, hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja, ini dapat memberikan kredit dengan jaminan tabungan dan deposito, ini bunganya sangat murah ya. Langsung saja datang di UMKM Jawa Timur ya. Baik, saudara semuanya, jangan lupa juga topik kita hari ini ya. Nah, ini gaji ke-13 itu ASN itu cair ya, bisakah menggerakkan roda ekonomi? Nah, ini yang sudah gabung ya, terima kasih Mas Andi. Yang terasa dampaknya biasanya saat gaji ke-13 cair, toko perlengkapan sekolah dan warung ramai pembeli. Menurut saya bisa membantu ekonomi daerah karena uang berputar di pasar dan usaha kecil. Dari Mbak Siti yang ada di Mantingan. Terima kasih Mbak Siti udah gabung ya di ajang Ngopi Bahana bersama UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Nanti masih ada informasi-informasi dari UMKM Jawa Timur buat Sobat Bahana semuanya di siang hari ini, yang barusan gabung juga di Express Radio ataupun barusan gabung di 104,5 FM Bahana Radio, radio visualnya Radio Bahana FM Ngawi. Selamat siang semuanya.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Lho, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Rana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojaya 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bahana, apa kabar di siang hari ini ya? Yang mungkin lagi menikmati kebersamaan juga ya. Nih aduh, ini happy banget lagi menikmati makan siang ya, atau lagi menikmati es ya. Soalnya cuaca panas banget, biasanya ini banyak sekali yang minum es ya. Mudah-mudahan di siang hari ini, walaupun cuaca panas ya, tidak mengurangi semangat ya di siang hari ini. Sebelum kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana ya, masih ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya. Nah, ini hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja, dan juga memberikan kredit dengan jaminan tabungan dan deposito. Bunganya sangat murah ya, Bank UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan. Juga menerima tabungan dan deposito dijamin LPS dan juga ada ATM-nya. Nanti bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor, sama transfer. Bank UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur ya. Mau gabung ya, silakan saja, masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545 ya. Dan di Bank UMKM Jawa Timur, ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur ya. Alamatnya ya, untuk kantor cabang Ngawi ini Jalan S. Parman 8 depan PDAM. Teleponnya 0351-749-778, kantor Kas Jogoroko, Jalan Mojopahit 45, telepon 731-412. Kantor Kas ini Jalan Raya Sini 31, telepon 611031. Kantor Kas Padas, Jalan Raya Padas Caruban, Desa Kedung Prau, telepon 745076. Kantor Kas Widodaren, Jalan Raya Walikukun Ngerambi, Selatan Balai Desa Walikukun, teleponnya 671300. Kantor Kas Geneng, Jalan Piki Sutondo Geneng Ngawi, teleponnya 4477832. Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Masih ada informasi-informasi dari UMKM Jawa Timur buat Sobat Bahana semuanya. Di siang hari ini yang barusan gabung juga di Xpace Radio ataupun yang barusan gabung di live streaming ya di www.bahanafmngayu.com juga. Selamat siang semuanya.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana, sampai di sini dulu di ajang ngopi Bahana. Nanti Lupita balik lagi di sesi yang ke 2 ya. Dan mudah-mudahan masih tetap kepengen terus di 104,5 FM Bahana Radio, radio visualnya Radio Bahana FM Ngawi.

0: 104,5 FM Bahana Radio Sobat Bana. Rupiah melemah, biaya servis motor di Ngawi melonjak hingga 30%. Untuk informasi selengkapnya kita hubungi reporter Bahana. Silakan Erlinda.
1: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, efek domino pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai memukul sektor otomotif daerah. Sejak Mei 2026, harga oli dan suku cadang sepeda motor meroket tajam hingga 20-30%, memaksa para pengendara memutar otak demi menghemat biaya perawatan. Di Kabupaten Ngawi, lonjakan harga ini mengubah drastis perilaku konsumen. Pemilik kendaraan kini cenderung menunda perbaikan sekunder dan hanya fokus pada perawatan paling mendasar. Kenaikan paling signifikan terasa pada komoditas oli. Oli standar yang semula Rp30.000 kini naik menjadi Rp38.000. Kelas menengah melonjak dari Rp52.000 ke Rp75.000. Sementara kelas premium menyentuh angka Rp110.000 dari harga awal Rp95.000. Tak hanya itu, harga ban, busi, hingga aki pun ikut tergerek naik.
2: Harga oli sekarang pada naik, Mas. Dan banyak juga customer atau pelanggan yang mengeluh soal kenaikan harga oli tersebut. Gitu.
3: Sejak kapan naiknya, Mbak?
2: Akhir-akhir ini sih, Mas, lebih tepatnya gitu kan. Sebelumnya juga naik, cuman naiknya tuh nggak yang signifikan banget. Cuman di akhir-akhir ini naiknya tuh begitu drastis, Mas. Jadi banyak pembeli yang mungkin mau beli oli pun juga mungkin agak keberatan.

0: Kopi, radio informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: tapi Cina sepertinya ada di apa ya?
1: Nah, aku tetap jadi penyanyi ya. Benar ada bapak eh.
0: Oh, di dokter ya? Saya belum sangat ngarepin anaknya ya?
1: Iya, soalnya dewasa ini Cina semakin tahu jati dirinya.

0: Matur suwun ya, Yang.
1: Aku sing matur suwun.
0: Dinggo apa?
1: Ya wis ngancane aku selama iki. Aku beruntung kenal awakmu.
0: Aku ya beruntung wis mbok jak kenalan. Gatin tenan. Aku nduwe sesuatu ya.
2: Duwe omah sing raperi.
0: Wow!
3: Lapis kukus tuku Malang saka Malang.
4: Wah, iki jangan luar negeri ya kok iso ya.
0: Iki ku sengaja gawane teko Malang. Aku ngerti ya. Kowe seneng banget karo lapis kukus tuku Malang. Maamin yang jero ayo ya. Mereka yang coba banter tenan angin ini.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kemajuan teknologi telah membawa banyak kemudahan dalam kehidupan kita. Informasi bisa didapat dalam hitungan detik. Komunikasi menjadi lebih cepat dan hiburan tersedia di genggaman tangan. Namun di balik semua kemudahan itu Sobat Bahana, ada satu hal yang mulai mengundang keprihatinan, yaitu menurunnya minat dan kemampuan membaca pada anak-anak. Tidak sedikit orang tua yang mengeluhkan anaknya lebih betah berjam-jam menatap layar ponsel dibanding membuka buku. Mereka hafal berbagai konten media sosial, tetapi kesulitan memahami bacaan yang panjang. Bahkan di beberapa daerah masih ditemukan siswa yang telah memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi, namun kemampuan membacanya belum sesuai harapan. Tentu kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan teknologi. Gawai hanyalah alat. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana alat tersebut digunakan. Jika anak lebih banyak disuguhi hiburan instan dibandingkan bahan bacaan yang menarik, maka kebiasaan membaca perlahan akan tergeser. Literasi bukan sekedar kemampuan mengetahui huruf dan membaca kata. Literasi adalah kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, dan mengambil keputusan yang tepat di tengah banjir informasi seperti sekarang. Karena itu Sobat Bahana, membangun budaya literasi tidak bisa dibebankan hanya kepada sekolah. Orang tua memiliki peran besar dengan memberikan contoh membaca di rumah. Guru perlu menghadirkan pembelajaran yang menarik dan dekat dengan kehidupan anak. Pemerintah dan masyarakat juga perlu menyediakan ruang serta akses bacaan yang mudah dijangkau. Kita tentu tidak ingin generasi mendatang tumbuh menjadi generasi yang cepat menerima informasi, tetapi lambat memahami maknanya. Kemajuan teknologi seharusnya berjalan beriringan dengan meningkatnya kemampuan literasi, bukan sebaliknya. Mari kita mulai dari langkah sederhana. Luangkan waktu membaca bersama anak, kurangi ketergantungan pada layar, dan jadikan buku sebagai sahabat dalam kehidupan sehari-hari. Karena dari kebiasaan membaca, lahirlah generasi yang cerdas, kritis, dan siap menghadapi masa depan. Saya, O.O. Bahana, mengajak sahabat Bahana untuk ikut ambil bagian dalam membangun budaya literasi. Kita jumpa di Tajuk Bahana minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Denok aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
2: Ah, ngerayu ya?
1: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
2: Mau nambah lagi?
1: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana dong?
2: Ini loh mas, dikasih bawang.
3: Hah? Bambang?
2: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
4: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

Sí, papá, aku.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio. Kita balik lagi di ajang ngopi Bahana. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya Sobat Bahana semuanya, mengenai gaji ke-13 ASN itu cair ya, bisakah menggerakkan roda ekonomi di daerah? Nah, menurut kamu itu bagaimana gitu ya? Yang sudah gabung, terima kasih dari Dedi ya. UMKM biasanya ikut merasakan karena masyarakat lebih berani belanja saat ada tambahan penghasilan. Kalau digunakan untuk kebutuhan lokal tentu bisa menggerakkan ekonomi daerah. Dari Yuni, terima kasih Yuni, ada di Karangjati ya. Terus pedagang makanan, toko pakaian dan perlengkapan sekolah biasanya mendapat berkah dari gaji ke-13. Nah, dampaknya ada, meski mungkin tidak besar, setidaknya transaksi masyarakat meningkat. Jadi Mbak Nani ya, terima kasih Mbak Nani. Tadi juga dari Mas Bambang ya, tadi yang udah gabung di ajang Kopi Bahana ya. Terus yang sudah gabung lagi dari Mas Agus ya, saya melihat pasar tradisional lebih ramai ketika ASN menerima gaji ke-13. Selain kebutuhan sekolah, banyak yang memanfaatkan untuk memperbaiki rumah atau membeli barang kebutuhan dari Lina yang ada di Widodaren. Terima kasih Lina. Terus ekonomi daerah bergerak karena uang beredar lebih cepat dibanding hari biasa, dari Hendra. Terima kasih Mas Hendra, udah gabung di ajang ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi di ajang ngopi Bahana masih ditunggu, nanti bisa WA di 08563454545 ya. Nah, sebelum kita lanjutkan lagi, ada informasi dari Jawa Barat ya Sobat Bahana. Pengusaha asal Sukabumi Mujasin menuntut pengembalian dana ratusan miliar rupiah miliknya. Dana tersebut sebelumnya disetorkan ke Badan Gizi Nasional BGN sebagai talangan untuk menyelamatkan proyek dapur perintis makan bergizi gratis atau MPG. Hal ini dibongkar oleh Ketua Yayasan Karisma Cendika Indonesia KCI dan bersama tim kuasa hukumnya dalam konferensi pers di Sukabumi pada Minggu 7 Juni 2026. Kita lanjutkan lagi di ajang ngopi Bahana. Yang mau gabung ya masih ditunggu, nanti bisa WA di 08563454545 ya. Tapi kita hari ini ya Sobat Bahana semuanya, gaji ke-13 ASN itu cair, bisakah menggerakkan roda ekonomi di daerah? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 08563454545.

0: spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, kita lanjutkan lagi ajang ngopi Bahana, masih barengan Lupita Bahana, dan yang mau gabung masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545. Sebelum kita lanjutkan lagi ya, kali ini ada informasi dulu buat Sobat Bahana semuanya di siang hari ini ya. Sobat Bahana, Wakil Menteri Hukum Wamenkum Edward Omar Sharif Hiarij atau Edi Hiarij menegaskan Presiden memiliki hak prerogatif untuk menentukan maupun memperpanjang batas usia pensiun Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kapolri. Pernyataan tersebut disampaikan Edi setelah rapat paripurna DPR yang mengesahkan rancangan Undang-Undang RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri menjadi Undang-Undang. Undangan tersebut melekat pada Presiden sebagai Kepala Negara sekaligus memegang kekuasaan tertinggi atas institusi pertahanan dan keamanan negara. Sobat Bahana semuanya, batas usia pensiun bagi anggota Polri berpangkat bintara dan tamtama ditetapkan menjadi 59 tahun. Sementara itu, perwira pertama, perwira penengah, dan perwira tinggi memiliki batas usia pensiun 60 tahun. Kita lanjutkan lagi ada aja ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana. Mau gabung jangan lupa juga topik kita hari ini ya. Nah, kali ini ya, gaji ke-13 ASN cair, bisakah menggerakkan roda ekonomi di daerah? Tunggu opininya nanti bisa WA di 085634545. Yang sudah gabung Ratna, ini terima kasih, yang penting dibelanjakan di usaha lokal untuk manfaatnya dirasakan masyarakat sekitar. Biasanya ada peningkatan penjualan di toko alat tulis dan seragam sekolah dari Pak Tono. Terima kasih Pak Tono udah gabung ya. Terus gaji ke-13 bisa menjadi angin segar bagi pedagang kecil jelang tahun ajaran baru dari Wati yang dari Ngawi. Terima kasih. Kalau banyak ASN berbelanja di pasar daerah, tentu ekonomi itu tumbuh. Dari Eko, terima kasih. Dari Sri, ini ya, menurut saya cukup membantu terutama untuk pelaku usaha yang mengandalkan konsumsi masyarakat. Ini sebetulnya semuanya masih diajak ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi masih ditunggu. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, Sobat Bahana semuanya, gaji ke-13 ASN cair, bisakah menggerakkan roda ekonomi di daerah?

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare 104,5 FM Bana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

104,5 FM Bana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bana bersama saya Lupita Bana, dan yang mau gabung di ajang Ngopi Bana masih ditunggu, nanti bisa WA 085634545. Sebelum kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bana, Sobat Bana semuanya, kali ini ada informasi ya buat Sobat Bana semuanya di siang hari ini ya. Sobat Bana, G Piala Dunia 2026 menghadirkan perpaduan menarik antara kekuatan tradisional Eropa, raksasa Afrika, penguasa Asia, dan wakil terbaik Oseania, Belgia, datang sebagai unggulan berdasarkan kualitas skuad dan pengalaman di level elit Eropa. Tetapi Iran, Mesir, dan Selandia Baru memiliki modal untuk memberikan perlawanan sengit. Format baru Piala Dunia meloloskan 3 tim teratas dari setiap grup membuat peluang seluruh peserta tetap terbuka. Karena itu, setiap pertandingan grup G diprediksi akan menjadi penentu dalam perebutan tiket menuju babak 32 besar. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bana kali ini ya. Jangan lupa juga yang mau gabung tapi kita ya. Gaji ke-13 ASN itu cair, bisakah menggerakkan roda ekonomi di daerah? Tunggu opininya nanti bisa WA di 085634545. Yang sudah gabung tadi ya, dari Arif ya, terima kasih. Bisa menggerakkan ekonomi daerah, apalagi jika sebagian besar uangnya dibelanjakan di wilayah sendiri. Terus yang sudah gabung lagi ya, biasanya warung dan toko kelontong ikut merasakan peningkatan pembelian. Dari Dian, terima kasih Dian sudah gabung di ajang Ngopi Bana. Terus dari Fajar ya, saya berharap gaji ke-13 juga dimanfaatkan untuk mendukung produk UMKM daerah. Baiknya memang sementara, tetapi tetap memberi dorongan bagi perdagangan lokal. Terima kasih dari Nur ya, yang ada di Ngawi. Nah, untuk tambahan penghasilan membuat masyarakat lebih leluasa memenuhi kebutuhan keluarga.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana, sampai di sini dulu ya Lupita Bana menemani di ajang Ngopi Bana edisi hari Selasa 9 Juni 2026 ya. Terima kasih yang udah gabung, yang sudah WA di 0856345 4545. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Informasi dan Hiburan.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
1: Cek kemana, Mas?
0: Cek um.untidar.ac.id.
1: Mira daftar ke sana kan?
0: Iya.
1: UKT-nya murah kan?
0: Oh, jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
1: Oke, gas.
0: Untidar, unggul berbudaya.
2: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah, Sobat Bahana, sekarang lagi rame banget tren yang namanya quiet luxury atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih niat dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau Sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?

0: Gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: Pak. NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
7: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
8: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?
9: I love you.
10: Said what?
9: I love you.

0: kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat, buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang nggak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.
2: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
3: Ah, ngerayu ya?
2: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
3: Mau nambah lagi?
2: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
3: Ini loh mas, dikasih bawang.
4: Hah? Bambang?
3: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
5: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: 다 오다.
1: 104.5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
2: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow.
6: Sobat Bahana tau gak nih, yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih, karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.

0: bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah Sobat Bahana, sekarang lagi ramai banget tren yang namanya quiet luxury atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih niat dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau Sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teteh? Teteh siapa?
2: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
5: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh, Tijus bang.
5: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport
8: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hari ini saya ingin mengundang salah satu teman saya yang kemarin sempat curhat dan saya jadiin lagu gitu. Namanya Uce.
1: Hai semuanya, halo selamat sore, saya Uce. Aduh maaf ya deg-degan, saya bukan orang depan panggung.
0: Dan hari ini Ce, asik. Aduh. Hari ini gue sebagai teman dekat lo, gue akan menyanyikan langsung live lagu ini di hadapan lo sebagai pengingat bahwa ketika kita pernah jatuh, ketika kita pernah patah hati, kita bisa bangkit. Lihat diri lo sekarang, jauh lebih sukses, jauh lebih sehat secara mental, secara fisik. Saya melihat diri Uce lebih baik daripada sebelumnya. Dan semoga lagu ini sebagai pengenang bahwa kita pernah berjuang melewati itu semua, Cek.

aku lebih nangis karena aku sampai detik ini pun kalau dengar lagu itu aku malah ngerasa kayak bangga banget dan terima kasih banget buat mama, buat Zona. Ini aku ambil sebagai hadiah ulang tahun yang gak akan pernah

0: ya.
1: Amin.
0: Mau dari cerita siapapun, inspirasinya mau dari mama sendiri atau dari teman-teman dekat atau mungkin orang-orang yang curhat dari Instagram. Kalau misalnya nanti akan sampaikan ke hati.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kemajuan teknologi telah membawa banyak kemudahan dalam kehidupan kita. Informasi bisa didapat dalam hitungan detik. Komunikasi menjadi lebih cepat dan hiburan tersedia di genggaman tangan. Namun di balik semua kemudahan itu Sobat Bahana, ada satu hal yang mulai mengundang keprihatinan, yaitu menurunnya minat dan kemampuan membaca pada anak-anak. Tidak sedikit orang tua yang mengeluhkan anaknya lebih betah berjam-jam menatap layar ponsel dibanding membuka buku. Mereka hafal berbagai konten media sosial, tetapi kesulitan memahami bacaan yang panjang. Bahkan di beberapa daerah, masih ditemukan siswa yang telah memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi, namun kemampuan membacanya belum sesuai harapan. Tentu kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan teknologi. Gawai hanyalah alat. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana alat tersebut digunakan. Jika anak lebih banyak disuguhi hiburan instan dibandingkan bahan bacaan yang menarik, maka kebiasaan membaca perlahan akan tergeser. Literasi bukan sekedar kemampuan mengetahui huruf dan membaca kata. Literasi adalah kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, dan mengambil keputusan yang tepat di tengah banjir informasi seperti sekarang. Karena itu Sobat Bahana, membangun budaya literasi tidak bisa dibebankan hanya kepada sekolah. Orang tua memiliki peran besar dengan memberikan contoh membaca di rumah. Guru perlu menghadirkan pembelajaran yang menarik dan dekat dengan kehidupan anak. Pemerintah dan masyarakat juga perlu menyediakan ruang serta akses bacaan yang mudah dijangkau. Kita tentu tidak ingin generasi mendatang tumbuh menjadi generasi yang cepat menerima informasi, tetapi lambat memahami maknanya. Kemajuan teknologi seharusnya berjalan beriringan dengan meningkatnya kemampuan literasi, bukan sebaliknya. Mari kita mulai dari langkah sederhana. Luangkan waktu membaca bersama anak, kurangi ketergantungan pada layar, dan jadikan buku sebagai sahabat dalam kehidupan sehari-hari. Karena dari kebiasaan membaca, lahirlah generasi yang cerdas, kritis, dan siap menghadapi masa depan. Saya, O.O. Bahana, mengajak Sahabat Bahana untuk ikut ambil bagian dalam membangun budaya literasi. Kita jumpa di Tajuk Bahana minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat, buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positif dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi Sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri, jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya Sobat.

0: Ne, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
4: Toko Sumber Tani,
5: Desa Sumber, Kradenan Bloro.
6: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro.
7: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
8: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro.
9: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
10: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan kembali menjadi sorotan. Pada tahun 2025, Komnas Perempuan mencatat sedikitnya 475 kasus kekerasan berbasis gender terjadi di lingkungan pendidikan. Mulai dari pendidikan dasar, perguruan tinggi, hingga lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Korban dengan status pelajar dan mahasiswa tercatat mencapai 972 orang. Sementara itu, sepanjang 2020 hingga 2024, Komnas Perempuan menerima 17 aduan kasus kekerasan di lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Terbaru, selain di Kabupaten Pati dan Pekalongan, Jawa Tengah, kasus ini juga terjadi di Kabupaten Ngawi dan Ponorogo. Menyikapi maraknya kasus kekerasan di lembaga pendidikan agama, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU yang memayungi lebih dari 37.000 pesantren di Indonesia membentuk Satgas Anti Kekerasan atau Saka Pesantren sebagai upaya menguatkan perlindungan anak dan perempuan di lingkungan pesantren. Koordinator Saka PBNU, Alisa Wahid, menegaskan pentingnya pesantren memiliki mekanisme perlindungan yang jelas dan mudah diakses.
2: Karena ini penting sekali, pesantren NU harus menjadi pemimpin untuk menyudahi praktek-praktek kekerasan dalam bentuk apapun, apalagi menciptakan mekanisme perlindungan sehingga orang tua tahu kepada siapa mereka harus menuju kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Membawahi puluhan ribu pesantren, RMI punya mekanisme, punya SOP, punya budaya baru yang dikembangkan, itu akan sangat membantu orang tua, membantu anak, mekanisme perlindungannya in place, kerjasama dengan kepolisian setempat misalnya, kemudian juga kampanye pendidikan kepada santri, itu juga salah satunya adalah pendidikan untuk misalnya bagaimana cara mereka melindungi diri, itu sesuatu yang harus diajarkan.
1: Penguatan sistem perlindungan di lingkungan pendidikan dan pesantren tidak boleh hanya jadi wacana, sebab ruang pendidikan semestinya menjadi tempat yang aman bagi anak didik untuk belajar dan bertumbuh tanpa rasa takut terhadap kekerasan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Sobat Bahana, Sobat Bahana tahu nggak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia? Adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio. Saatnya lintas informasi Pramesnet.
1: Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
2: Sobat, kita ikuti lintas informasi Pramesnet edisi Selasa 9 Juni 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Lamongan. Sobat Gerinda Lamongan telusuri dugaan penjualan becak listrik bantuan Presiden Prabowo. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter dari Radio Prames Suara Lamongan, Nanda.
3: Baik, terima kasih sobat. DPC Partai Gerindra Kabupaten Lamongan sedang menelusuri dugaan penjualan becak listrik bantuan dari Presiden Prabowo Subianto yang ditawarkan melalui postingan grup jual beli media sosial Facebook. Dugaan dijualnya becak bantuan tersebut mencuat pada Minggu malam. Sebuah akun bernama Khairul Huda Putra menawarkan becak listrik di grup publik jual beli barang Lamongan. Pada bodi becak listrik yang ditawarkan itu masih menempel jelas foto Presiden Prabowo Subianto dengan tulisan bantuan becak listrik dari Presiden Prabowo Subianto, logo Yayasan GSN, dan lambang Garuda Pancasila. Banyak warganet yang menyayangkan aksi tidak bertanggung jawab tersebut, mengingat masih banyak tukang becak kayu lansia di Lamongan yang lebih membutuhkan becak listrik untuk menyambung hidup, tapi tidak kebagian bantuan. Menanggapi hal itu, Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Lamongan, Imam Fadeli, menegaskan bahwa bantuan moda transportasi ramah lingkungan tersebut sama sekali tidak boleh diperjualbelikan. Gerindra Lamongan kini sedang berkoordinasi dengan berbagai elemen untuk melacak oknum penerima bantuan yang nekat menawarkan aset bantuan negara tersebut demi keuntungan pribadi. Dari Lamongan, Nanda melaporkan kembali ke studio, silakan.
2: Baik, terima kasih Nanda, reporter dari Radio Prames Suara Lamongan. Selanjutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, tindak lanjut edaran KPK, Dikbud Ngawi larang keras gratifikasi penerimaan siswa baru. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMP tahun 2026 di Kabupaten Ngawi dipastikan berjalan di bawah pengawasan ketat. Menindaklanjuti Surat Edaran KPK Nomor 7 Tahun 2026 terkait pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ngawi langsung memasang barikade hukum demi menjamin proses yang bersih. Pemerintah daerah tidak main-main, pihak Dikbud menegaskan tidak ada menoleransi segala bentuk kecurangan, termasuk isu klasik yang kerap muncul setiap tahun, yakni praktik jual-beli kursi.
5: Edaran dari KPK bahwa proses penerimaan murid baru itu harus bersifat transparan, akuntabel, objektif, dan tidak diskriminatif. Sehingga hak untuk mendapatkan pendidikan itu berlaku untuk semua siswa sesuai dengan jalur yang sudah ditentukan sesuai dengan juknis.
6: Untuk pelaksanaan pendaftaran dimulai kapan sampai kapan ini?
5: Untuk pendaftaran di tanggal 2 sampai 4 ini memakai jalur prestasi. Terus tanggal 9 sampai tanggal 12 itu jalur zonasi, afirmasi maupun perpindahan. Dengan adanya jalur-jalur pendaftaran seperti itu, harapan kami semua siswa yang ada di Ngawi bisa ditampung di sekolah yang ada di Kabupaten Ngawi.
4: Langkah preventif ini tidak sekedar di atas kertas. Dikbud Ngawi menjadwalkan pemantauan langsung secara acak ke sekolah-sekolah selama masa pendaftaran berlangsung. Kabul juga mengingatkan bahwa tidak ada ruang perlindungan bagi oknum yang nekat bermain api. Untuk diketahui, gerbang pendaftaran SPMP Ngawi telah dibuka mulai 2 hingga 18 Juni 2026. Kuota penerimaan tahun ini dibagi ke dalam 4 jalur resmi, yakni jalur domisili 40%, jalur prestasi 35%, jalur afirmasi 20%, serta jalur mutasi 50%. Melalui sistem yang ketat dan pengawasan berlapis ini, seluruh calon peserta didik di Ngawi kini memiliki kesempatan yang setara untuk mengakses pendidikan tanpa perlu khawatir terjegal oleh praktik culas dan gratifikasi. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya, kita kembali menuju Lamongan. Sobat, kurang pengawasan, becak listrik bantuan Presiden Prabowo di Lamongan malah dijual bebas di Facebook. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
7: Baik, terima kasih. Program bantuan sosial bagi masyarakat kecil tercoreng setelah satu unit becak listrik baru bantuan Presiden RI Prabowo Subianto diduga ditawarkan untuk dijual secara terbuka di media sosial Facebook oleh akun bernama Khairul Huda Putra. Unggahan yang viral pada Senin 8 Juni 2026 tersebut memati reaksi keras dari publik lantaran pada bodi kendaraan roda 3 itu masih terpampang jelas foto Presiden Prabowo Subianto, lambang Garuda Pancasila, serta atribut bertuliskan bantuan becak listrik dari Presiden Prabowo Subianto. Fenomena ini memicu pertanyaan serius dari masyarakat mengenai lemahnya sistem verifikasi, kontrol, serta monitoring pasca penyaluran dari pihak terkait, sehingga aset berharga milik negara yang harusnya digunakan untuk menunjang mata pencarian harian justru berubah menjadi komoditas yang diuangkan secara ilegal. Merespon kegaduhan digital tersebut, Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Lamongan, sekaligus anggota DPRD Lamongan, Imam Fadli, menegaskan bahwa seluruh unit becak listrik bantuan tersebut dilarang keras untuk dialihkan hak kepemilikannya, apalagi dijual belikan kepada pihak lain. Larangan mutlak tersebut secara hukum telah terkait di dalam dokumen perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh setiap penerima manfaat bersama pihak Gerakan Solidaritas Nasional selaku yayasan resmi penyaluran bantuan dari Istana. Guna mempertanggungjawabkan pelanggaran

0: tercatat persoalan asmara masih menjadi penyebab terbesar gangguan kejiwaan yang dialami orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di Kabupaten Magetan. Kondisi tersebut membuat Dinsos secara rutin melakukan pendampingan dan rujukan pasien ke rumah sakit jiwa, baik ke rumah sakit jiwa RSJ Kediri maupun RSJ Menur Surabaya untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Magetan Sutrisno mengatakan, sebagian besar kasus ODGJ yang ditangani bermula dari tekanan psikologis akibat masalah hubungan asmara. Faktor tersebut bahkan mengungguli persoalan ekonomi maupun keluarga.
1: Jadi kan lama Pak Mas, hampir 1-2 tahun. Dan sing ACT setiap minggu ya, kita sing sampean setiap malam itu. Kemarin dari sana kemarin terakhir 4 orang. Nah semuanya sudah ditutup program ACT itu dari awal 2025 kemarin, sekarang ya sekitar hampir 100 lebih yang mengikuti program itu. Jadi kan ya, berangkat, kemudian pulang, berangkat pulang kayak gitu loh.
0: Menurutnya tekanan batin akibat putus cinta, perceraian hingga ditinggalkan pasangan seringkali memicu depresi berat yang berujung pada gangguan kejiwaan. Beberapa pasien yang dirujuk ke rumah sakit jiwa bahkan mengalami kondisi emosional yang sangat sensitif terhadap hal-hal yang mengingatkan mereka pada masa lalu. Sutrisno menuturkan salah satu kasus yang ditangani berasal dari seorang pria yang mengalami depresi setelah ditinggalkan istrinya ketika kondisi ekonominya memburuk. Tekanan berlapis antara persoalan ekonomi dan rumah tangga membuat yang bersangkutan mengalami gangguan mental hingga membutuhkan penanganan intensif. Selain itu, Dinsos juga pernah mendampingi pasien yang menunjukkan reaksi emosional saat mendengar lagu yang mengingatkannya pada peristiwa perselingkuhan yang dialami di masa lalu.
1: Staff saya itu nyanyi, bojo mutak silihe gitu loh. Langsung Mas, reaktif di belakang itu digigit ngamuk. Lah ngomongane kayak gitu. Berarti dia ada masalah asmara. Ternyata telisik punya telisik, ya dulu memang istrinya itu diambil temennya kayak gitu loh, disenangi koncon.
0: Meski demikian, ia menegaskan tidak semua pasien kehilangan harapan untuk pulih. Beberapa di antaranya mampu bangkit setelah mendapatkan dukungan penuh dari keluarga dan lingkungan sekitar. Untuk penanganan lanjutan, Dinas Sosial Kabupaten Magetan secara berkala melakukan asesmen terhadap ODGJ yang membutuhkan perawatan medis. Pasien dengan kondisi tertentu kemudian dirujuk ke RSJ Kediri maupun RSJ Menur guna mendapatkan terapi dan pengobatan yang lebih komprehensif. Sutrisno berharap masyarakat tidak memberikan stigma negatif kepada ODGJ. Menurutnya banyak pasien sebenarnya mengalami depresi akibat tekanan hidup dan masih memiliki peluang besar untuk pulih serta kembali beraktivitas normal apabila memperoleh dukungan yang tepat. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Kocor ACV melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Adimas, reporter dari Radio Rasi FM Magetan.
3: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi bertugas mengucapkan sampai jumpa.
4: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Saatnya Anda menikmati ngopi senja.
1: Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi Sobat Buana di sore hari ini. Suasana yang benar-benar apa ya nih, panasnya luar biasa ya. Makanya Sobat Buana harus menjaga kondisi agar tidak jatuh sakit seperti itu ya. Semangat. Kita hadir selama 2 jam ke depan dari jam 4 hingga jam 6 petang. Kali ini kita mengambil tema gaji ke-13 ASN cair. Benarkah bisa menggerakkan ekonomi daerah? Kita tunggu di 085 6345 4545.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain nang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kedelai Kecap Sedap Kedelai Hitam Spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bana Radio masih dari Trunoji 119 Ngawi. Di ajang ngopi senja ya. Sobat Bana, cairan gaji ke-13 ASN dan P3K kembali menjadi perhatian masyarakat setiap tahun. Nah, tambahan ini selalu dinantikan karena waktunya berdekatan dengan berbagai kebutuhan pendidikan anak menjelang tahun ajaran baru, mulai dari pembelian seragam sekolah, sepatu, tas, buku tulis, alat tulis, hingga biaya daftar ulang dan kebutuhan penunjang belajar lainnya. Di banyak keluarga memang masuk sekolah seringkali menjadi salah satu periode dengan pengeluaran terbesar dalam setahun. Karena itu, gaji ke-13 dianggap dapat membantu meringankan beban keuangan rumah tangga. Tidak sedikit orang tua yang memang sudah merencanakan penggunaan dana tersebut jauh-jauh hari agar kebutuhan pendidikan anak dapat terpenuhi tanpa mengganggu anggaran bulanan. Di sisi lain, Sobat Bana, pencarian gaji ke-13 juga membawa dampak bagi aktivitas ekonomi di daerah. Ketika masyarakat mulai berbelanja kebutuhan sekolah, buku alat tulis, dagang seragam, toko sepatu, pasar tradisional, hingga pelaku UMKM ikut merasakan peningkatan transaksi. Putaran uang yang terjadi inilah yang kemudian memunculkan anggaran bahwa gaji ke-13 tidak hanya bermanfaat bagi ASN dan keluarganya, tapi juga dapat memberikan dorongan bagi perekonomian lokal. Kita tunggu opini Sobat Bana di 0856345 dengan mengambil tema gaji ke-13 ASN share. Benarkah bisa menggerakkan ekonomi daerah?
2: Susah banget, sumpah. Kenapa ya?
3: Kenapa ya?
2: Gak ada. Gak ada.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva.

0: Podcast News.
1: 104,5 FM Bana Radio. Sebut benar, Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus dugaan pembakaran yang menimpa 3 santri di Lombok, Nusa Tenggara Barat hingga menyebabkan 1 korban meninggal dunia. Kita yang dilansir kompas.com untuk saudari ini, menurutnya peristiwa tersebut harus ditangani secara menyeluruh, transparan dan berkeadilan agar seluruh pihak yang terlibat dapat diminta pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Demikian Flash News sore hari ini.
0: Flash News. Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Lagi tukang kendangnya turu, mas, mas, tangi mas, eh, maya pegawai ini, waduh tukang kendangnya turu ini, lanjut.

0: Betul mu?
1: Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
3: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
2: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
4: Diam!
5: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di ex-Karisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
3: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
5: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
3: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
2: Ya, si jomblo kuliah lagi.
3: Apaan sih?
5: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
6: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silahkan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Truno Jaya 119 Ngawi ya. Ada menutup hati miliknya Pasto. Kita tidak menerima buah cinta lagi, sahabat Buana ya. Selamat sore. Suasana yang harus Anda apa yang sahabat Buana nikmati ya. Di sore hari ini yang belum mandi, silakan mandi. Soalnya semakin sore semakin dingin ya. Air yang kita pakai. Terus terima kasih banget yang sudah bergabung, ada Mas Andi di Ngawi ya. Gaji ke-13 pasti membantu ekonomi daerah karena uangnya dibelanjakan di toko-toko sekitar. Betul sekali Mas Andi ya. Salah satu alasan gaji ke-13 dianggap mampu menggerakkan ekonomi daerah adalah karena sebagian besar dana tersebut biasanya langsung dibelanjakan di lingkungan sekitar, mulai dari memberi perlengkapan sekolah anak, kebutuhan rumah tangga, hingga berbelanja di pasar tradisional dan toko-toko lokal. Jika banyak ASN melakukan hal yang sama dalam waktu bersamaan, dagang pun merasakan peningkatan omset, uang yang dibelanjakan kemudian berputar lagi di masyarakat. Misalnya, digunakan dagang untuk membeli stok barang, bayar karyawan, atau memenuhi kebutuhan keluarganya. Inilah yang disebut efek perputaran ekonomi.

0: ini panen kebun kok iseh sidik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negari luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu,
4: Toko Sumber Tani,
5: Desa Sumber, Kradenan Bloro,
6: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro,
7: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan,
8: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro,
9: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
10: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
11: Mau jelajahi dunia metaverse?

0: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: Tepat pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Banar Radio. Sebenarnya Presiden Prabowo Subianto memanggil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan dan ekonomi senior sekaligus ex Menteri Keuangan Khatib Basri ke Istana Kepresidenan RI Selasa sore. Kita yang dilansir antara untuk saudara ini, Luhut dan Khatib tiba bersamaan sekitar pukul 15.30 WIB di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta. Demikian. Sekilas informasi 104,5 FM Banar Radio.

0: anggap selawatan ini.
1: Ya. 104,5 FM Wanara Dimasi dari Trunojoyo 119 Ngawi. Dan masih mengangkat tema gaji ke-13 ASN cair. Benarkah bisa menggerakkan ekonomi daerah?

rumah tangga. Tidak sedikit orang tua yang memang sudah merencanakan penggunaan dana tersebut jauh-jauh hari agar kebutuhan pendidikan anak dapat terpenuhi tanpa mengganggu anggaran bulanan. Di sisi lain, pencairan gaji ke-13 juga membawa dampak bagi aktivitas ekonomi di daerah. Ketika masyarakat mulai berbelanja, kebutuhan sekolah, toko, alat tulis, pedagang seragam, toko sepatu, pasar tradisional, hingga pelaku UMKM merasakan peningkatan transaksi. Terima kasih yang sudah bergabung ya. Ada apa ini? Oh, Mas Budi di Ngeneng ya. Kalau dibelanjakan di UMKM lokal tentu sangat membantu perputaran ekonomi. Bagus sekali ya. UMKM merupakan salah satu sektor yang paling cepat merasakan manfaat dari meningkatnya daya beli masyarakat ketika gaji ke-13 dibelanjakan untuk membeli makanan, pakaian, kerajinan atau jasa dari pelaku usaha lokal. Uang tersebut langsung berputar di lingkungan sekitar. Dampaknya bukan hanya dirasakan oleh pemilik usaha, tetapi juga pemasok bahan baku, karyawan hingga pedagang lain yang terkait. Semakin banyak masyarakat memilih berbelanja di UMKM lokal, semakin besar pula peluang ekonomi daerah untuk tumbuh dan berkembang.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silahkan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

104,5 FM Bana Radio. Ada Raja ya, tunggu saja. Pokoknya tunggu saja apa ini gebrakan-gebrakan yang akan apa ini Anda saksikan ya, seperti itu. Selamat sore, terima kasih banget ada Mas Tono di Mantingan ya. Menurut saya dampaknya ada, masih hanya sementara. Pendapat yang menarik Mas Tono ya, memang banyak pengamat ekonomi menilai bahwa dampak gaji ke-13 terhadap perekonomian daerah biasanya bersifat jangka pendek atau musiman. Itu saat dana cair sebetulnya, aktivitas belanja meningkat, pasar lebih ramai dan sejumlah pelaku usaha merasakan kenaikan omset. Namun setelah kebutuhan utama terpenuhi dan dana mulai habis digunakan, aktivitas ekonomi biasanya kembali normal, sih hanya sementara. Bagi ini tetap penting karena dapat membantu meningkatkan perputaran uang di masyarakat pada periode tertentu, terutama menjelang tahun ajaran baru. Kita tunggu sobat Buana yang kepengen bergabung di 0856345 4545. Masih banyak waktu ya, dengan tema gaji ke-13 ASN cair, benarkah bisa menggerakkan ekonomi

0: program spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni, sehat, alami.
5: 104,5 FM Bana Radio, baru saja kita kemandangkan saat maghrib untuk wilayah Ngawi dan sekitarnya. Mudah-mudahan ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Masih bersama saya Obana Jangan Ngopi Senja dengan tema gaji ke-13 ASN cair. Benarkah bisa menggerakkan ekonomi daerah? Terima kasih yang sudah bergabung. Ada Ibu Rina di Ngawi ya. Menurut saya iya. Karena saat gaji ke-13 cair biasanya banyak ASN belanja kebutuhan sekolah anak dan kebutuhan rumah tangga. Dagang juga ikut merasakan peningkatan pembeli. Dan Mas Babang di Paron, gaji ke-13 cukup membantu perputaran uang di daerah. Warung, toko pakaian dan UMKM. Ini biasanya lebih ramai dibanding hari biasa.

104,5 FM Bana Radio Sobat Banana. Namanya kita harus berpisah dulu di ajang Ngopi Senja ya. Kita 2 jam kita temani dengan tema gaji ke-13 ASN Share, benarkah bisa menggerakkan ekonomi daerah. Tetap semangat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio. Saatnya lintas informasi Pramesnet.
1: Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
2: Sobat, kita ikuti lintas informasi Pramesnet edisi Selasa 9 Juni 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Lamongan. Sobat Gerinda Lamongan telusuri dugaan penjualan becak listrik bantuan Presiden Prabowo. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter dari Radio Prames Suara Lamongan, Nanda.
3: Baik, terima kasih sobat. DPC Partai Gerindra Kabupaten Lamongan sedang menelusuri dugaan penjualan becak listrik bantuan dari Presiden Prabowo Subianto yang ditawarkan melalui postingan grup jual beli media sosial Facebook. Dugaan dijualnya becak bantuan tersebut mencuat pada Minggu malam. Sebuah akun bernama Khairul Huda Putra menawarkan becak listrik di grup publik jual beli barang Lamongan. Pada bodi becak listrik yang ditawarkan itu masih menempel jelas foto Presiden Prabowo Subianto dengan tulisan bantuan becak listrik dari Presiden Prabowo Subianto, logo Yayasan GSN, dan lambang Garuda Pancasila. Banyak warganet yang menyayangkan aksi tidak bertanggung jawab tersebut, mengingat masih banyak tukang becak kayu lansia di Lamongan yang lebih membutuhkan becak listrik untuk menyambung hidup, tapi tidak kebagian bantuan. Menanggapi hal itu, Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Lamongan, Imam Fadeli, menegaskan bahwa bantuan moda transportasi ramah lingkungan tersebut sama sekali tidak boleh diperjualbelikan. Gerindra Lamongan kini sedang berkoordinasi dengan berbagai elemen untuk melacak oknum penerima bantuan yang nekat menawarkan aset bantuan negara tersebut demi keuntungan pribadi. Dari Lamongan, Nanda melaporkan kembali ke studio, silakan.
2: Baik, terima kasih Nanda, reporter dari Radio Prames Suara Lamongan. Selanjutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, tindak lanjut edaran KPK, Dikbud Ngawi larang keras gratifikasi penerimaan siswa baru. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMP tahun 2026 di Kabupaten Ngawi dipastikan berjalan di bawah pengawasan ketat. Menindaklanjuti Surat Edaran KPK Nomor 7 Tahun 2026 terkait pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ngawi langsung memasang barikade hukum demi menjamin proses yang bersih. Pemerintah daerah tidak main-main, pihak Dikbud menegaskan tidak ada menoleransi segala bentuk kecurangan, termasuk isu klasik yang kerap muncul setiap tahun, yakni praktik jual-beli kursi.
5: Edaran dari KPK bahwa proses penerimaan murid baru itu harus bersifat transparan, akuntabel, objektif, dan tidak diskriminatif. Sehingga hak untuk mendapatkan pendidikan itu berlaku untuk semua siswa sesuai dengan jalur yang sudah ditentukan sesuai dengan juknis.
6: Untuk pelaksanaan pendaftaran dimulai kapan sampai kapan ini?
5: Untuk pendaftaran di tanggal 2 sampai 4 ini memakai jalur prestasi, terus tanggal 9 sampai tanggal 12 itu jalur zonasi, afirmasi maupun perpindahan. Dengan adanya jalur-jalur pendaftaran seperti itu, harapan kami semua siswa yang ada di Ngawi bisa ditampung di sekolah yang ada di Kabupaten Ngawi.
4: Langkah preventif ini tidak sekedar di atas kertas. Dikbud Ngawi menjadwalkan pemantauan langsung secara acak ke sekolah-sekolah selama masa pendaftaran berlangsung. Kabul juga mengingatkan bahwa tidak ada ruang perlindungan bagi oknum yang nekat bermain api. Untuk diketahui, gerbang pendaftaran SPMP Ngawi telah dibuka mulai 2 hingga 18 Juni 2026. Kuota penerimaan tahun ini dibagi ke dalam 4 jalur resmi, yakni jalur domisili 40%, jalur prestasi 35%, jalur afirmasi 20%, serta jalur mutasi 50%. Melalui sistem yang ketat dan pengawasan berlapis ini, seluruh calon peserta didik di Ngawi kini memiliki kesempatan yang setara untuk mengakses pendidikan tanpa perlu khawatir terjegal oleh praktik culas dan gratifikasi. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya, kita kembali menuju Lamongan. Sobat, kurang pengawasan, becak listrik bantuan Presiden Prabowo di Lamongan malah dijual bebas di Facebook. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
7: Baik, terima kasih. Program bantuan sosial bagi masyarakat kecil tercoreng setelah satu unit becak listrik baru bantuan Presiden RI Prabowo Subianto diduga ditawarkan untuk dijual secara terbuka di media sosial Facebook oleh akun bernama Khairul Huda Putra. Unggahan yang viral pada Senin 8 Juni 2026 tersebut memati reaksi keras dari publik lantaran pada bodi kendaraan roda tiga itu masih terpampang jelas foto Presiden Prabowo Subianto, lambang Garuda Pancasila, serta atribut bertuliskan bantuan becak listrik dari Presiden Prabowo Subianto. Fenomena ini memicu pertanyaan serius dari masyarakat mengenai lemahnya sistem verifikasi, kontrol, serta monitoring pasca penyaluran dari pihak terkait, sehingga aset berharga milik negara yang harusnya digunakan untuk menunjang mata pencarian harian justru berubah menjadi komoditas yang diuangkan secara ilegal. Merespon kegaduhan digital tersebut, Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Lamongan, sekaligus anggota DPRD Lamongan, Imam Fadli, menegaskan bahwa seluruh unit becak listrik bantuan tersebut dilarang keras untuk dialihkan hak kepemilikannya, apalagi dijual belikan kepada pihak lain. Larangan mutlak tersebut secara hukum telah terkait di dalam dokumen perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh setiap penerima manfaat bersama pihak Gerakan Solidaritas Nasional selaku yayasan resmi penyaluran bantuan dari Istana. Guna mempertanggungjawabkan pelanggaran komitmen ini, internal DPC Partai Gerindra Lamongan kini bergerak cepat melakukan koordinasi intensif di lapangan untuk melacak keberadaan oknum pemilik akun serta menelusuri

0: digigit di Kabupaten Magetan. Kondisi tersebut membuat Dinsos secara rutin melakukan pendampingan dan rujukan pasien ke rumah sakit jiwa, baik ke rumah sakit jiwa RSJ Kediri maupun RSJ Menur Surabaya untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Magetan Sutrisno mengatakan, sebagian besar kasus ODGJ yang ditangani bermula dari tekanan psikologis akibat masalah hubungan asmara. Faktor tersebut bahkan mengungguli persoalan ekonomi maupun keluarga.
1: Jadi kan lama Pak Mas, hampir 1-2 tahun. Dan sing ACT setiap minggu ya, Nek. Kita sing sampai setiap malam ini loh. Kemarin dari sana kemarin terakhir 4 orang. Nah semuanya sudah ditutup program ACT itu dari awal 2025 kemarin, sekarang ya sekitar hampir 100 lebih yang mengikuti program kita. Jadi kan ya, berangkat, kemudian pulang, berangkat pulang kayak gitu loh.
0: Menurutnya tekanan batin akibat putus cinta, perceraian hingga ditinggalkan pasangan seringkali memicu depresi berat yang berujung pada gangguan kejiwaan. Beberapa pasien yang dirujuk ke rumah sakit jiwa bahkan mengalami kondisi emosional yang sangat sensitif terhadap hal-hal yang mengingatkan mereka pada masa lalu. Sutrisno menuturkan salah satu kasus yang ditangani berasal dari seorang pria yang mengalami depresi setelah ditinggalkan istrinya ketika kondisi ekonominya memburuk. Tekanan berlapis antara persoalan ekonomi dan rumah tangga membuat yang bersangkutan mengalami gangguan mental hingga membutuhkan penanganan intensif. Selain itu, Dinsos juga pernah mendampingi pasien yang menunjukkan reaksi emosional saat mendengar lagu yang mengingatkannya pada peristiwa perselingkuhan yang dialami di masa lalu.
1: Staff saya itu nyanyi, bojomu tak silihe gitu loh. Langsung Mas, reaktif di belakang itu udah gigit ngamuk. Hah, ngomong aneh kayak gitu. Berarti dia ada masalah asmara. Ternyata telisik punya telisik, ya dulu memang istrinya itu diambil temennya kayak gitu loh. Disenangi koncon.
0: Meski demikian, ia menegaskan tidak semua pasien kehilangan harapan untuk pulih. Beberapa di antaranya mampu bangkit setelah mendapatkan dukungan penuh dari keluarga dan lingkungan sekitar. Untuk penanganan lanjutan, Dinas Sosial Kabupaten Magetan secara berkala melakukan asesmen terhadap ODGJ yang membutuhkan perawatan medis. Pasien dengan kondisi tertentu kemudian dirujuk ke RSJ Kediri maupun RSJ Menur guna mendapatkan terapi dan pengobatan yang lebih komprehensif. Sutrisno berharap masyarakat tidak memberikan stigma negatif kepada ODGJ. Menurutnya banyak pasien sebenarnya mengalami depresi akibat tekanan hidup dan masih memiliki peluang besar untuk pulih serta kembali beraktivitas normal apabila memperoleh dukungan yang tepat. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Kocora Sefa melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Adimas, reporter dari Radio Rasi FM Magetan.
3: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramusnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi bertugas mengucapkan sampai jumpa.
4: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramusnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.
1: FM Bahana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana. Berjumpa lagi barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai. Nah, spesial banget kali ini ya Sobat Bahana. First time setelah Cindy cuti nih. Cindy bakal nemenin Sobat Bahana ya selama 2 jam ke depan, pasnya dari jam 6 sampai nanti jam 8 malam, dengan informasi melepas aktivitas kamu gitu ya Sobat Bahana. Perdana nih setelah cuti again gitu ya, kita ulangi lagi, cuti lagi gitu kan. Di hari Selasa ya Sobat Bahana, di 9 Juni, tema kita di malam hari

0: Hari ini gaji ke-13 ASN cair. Nah, benarkah bisa menggerakkan ekonomi daerah kita ya? Kalau menurut Sobat Bana gimana nih? Langsung aja share pilih kamu di 0856345 4545 ataupun di sosial media kita nih. Ada di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Dan pastinya Sobat Bana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Express Radio maupun live streaming di www.bahanangawi.com. Dan pastinya Sobat Bana menemani aktivitas di petang kamu ya, yang lagi istirahat habis kerja gitu ya, ataupun habis beraktivitas di luar deh, habis ataupun habis beberes rumah gitu ya. Bisa banget nih bergabung barengan sama Cindy di sini sampai nanti jam 8 malam. Dan pastinya Sobana, jangan kemana-mana, barengan sama Cindy terus ya di ajang ngopi santai.
1: Tandan ini gini ya, Mas ini gini ya berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
2: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara, alai dewe, pisah benua. Nganti apal aku, Mas?
1: Iya. Ya wis, hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: 네?
1: 복상?
0: 어프 왕초대!
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
0: Mengomong apa? Aku ramudan.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih dek nen, mergane dek iki luwe bagus, luwe mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
0: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Wah, kita putus.
0: Teteh.
2: Rasa tekon alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Yeah. Seng mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
0: Wah. Oh, putus ya putus. Eh siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

Kembali Mavim Bahana Radio Sobat Bahana, kita kembali lagi di ajang ngopi santai di sesi yang pertama. Masih barengan sama Cindy nih ya, di malam hari ini sambil menemani kamu ngeteh, kamu ngopi gitu ya, ataupun yang lagi istirahat setelah beraktivitas seharian gitu ya, habis kerja, ataupun pulang sekolah, ataupun beraktivitas di luar sana, lagi usaha, lagi dagang. Selamat beristirahat semuanya gitu ya. Jangan lupa untuk makan malam. Sambil menemani kamu makan malam ya Sobat Buana, jangan lupa gabung di sini di 085-634-5445. Dan pastinya Sobat Buana, semuanya di malam hari ini yang pengen bergabung bisa banget di 085-634-5445. Dan di malam hari ini sini pengen menyapa dulu nih untuk Sobat Buana yang sudah bergabung melalui WhatsApp kita di 085-634-5445. Ini ada Kak Satrio, halo, selamat malam. Terus kemudian juga ada Kak Andi, terima kasih sudah bergabung barengan sama Cindy. Dan pastinya Sobat Buana, jangan kemana-mana, barengan sama Cindy terus di ajang Ngopi Santai.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, sekarang dunia kulit

Kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik gini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Gak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Wingsburg.
6: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan kembali menjadi sorotan. Pada tahun 2025, Komnas Perempuan mencatat sedikitnya 475 kasus kekerasan berbasis gender terjadi di lingkungan pendidikan. Mulai dari pendidikan dasar, perguruan tinggi, hingga lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Korban dengan status pelajar dan mahasiswa tercatat mencapai 972 orang. Sementara itu, sepanjang 2020 hingga 2024, Komnas Perempuan menerima 17 aduan kasus kekerasan di lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Terbaru, selain di Kabupaten Pati dan Pekalongan, Jawa Tengah, kasus ini juga terjadi di Kabupaten Ngawi dan Ponorogo. Menyikapi maraknya kasus kekerasan di lembaga pendidikan agama, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU yang memayungi lebih dari 37.000 pesantren di Indonesia membentuk Satgas Anti Kekerasan atau Saka Pesantren sebagai upaya menguatkan perlindungan anak dan perempuan di lingkungan pesantren. Koordinator Saka PBNU, Alisa Wahid, menegaskan pentingnya pesantren memiliki mekanisme perlindungan yang jelas dan mudah diakses.
2: Karena ini penting sekali, pesantren NU harus menjadi pemimpin untuk menyudahi praktek-praktek kekerasan dalam bentuk apapun, apalagi menciptakan mekanisme perlindungan sehingga orang tua tahu kepada siapa mereka harus menuju kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Membawahi puluhan ribu pesantren, RMI punya mekanisme, punya SOP, punya budaya baru yang dikembangkan, itu akan sangat membantu orang tua, membantu anak, mekanisme perlindungannya in place, kerjasama dengan kepolisian setempat misalnya, kemudian juga kampanye pendidikan kepada santri, itu juga salah satunya adalah pendidikan untuk misalnya bagaimana cara mereka melindungi diri, itu sesuatu yang harus diajarkan.
1: Penguatan sistem perlindungan di lingkungan pendidikan dan pesantren tidak boleh hanya jadi wacana, sebab ruang pendidikan semestinya menjadi tempat yang aman bagi anak didik untuk belajar dan bertumbuh tanpa rasa takut terhadap kekerasan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah Sobat Bahana, sekarang lagi ramai banget tren yang namanya quiet luxury, atau gaya yang kelihatannya simple tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih nih ya dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Stand up.
1: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener tak?
2: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
1: Bedane piye wae, Bu?
2: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kayata klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
1: Lan kelas B?
2: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan, kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
1: Nah terus, nek kelas C?
2: Sing kelas C, tahan telu sampe patang sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging, dosisnya mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti
1: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C repot ing ngarep seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro.
5: Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro.
4: Toko Mandiri Tani, Pilang Randu Blatung Bloro.
6: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
7: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
9: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?

0: terlalu capek tau, Ra.
1: Aku juga capek, makanya harus kita bahas. Aku ngerasa bukan istri kamu lagi, tau gak? Pukul aku, kamu pukul aku kan?
0: Nyesel gue, Ra.
1: Nyesel nikah sama aku.
0: Nyesel gue.

dari mana sih? Dia nangis-nangis loh seharian. Aku mau pergi sama gak jadi loh.

0: gabahe kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot. Nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Toko Mitra Tani Pak Samuel Pasar Jepon Bluro.
4: Toko Mandiri Tani utawi Pak Darman Kodoan Kunduran Bluro.
5: Toko Mas Deni Sambong Rejo Sambong Bluro.
6: Toko Pak Kasiat Becok Sumberjo Margo Mulyo Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
9: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat, buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positif dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kemajuan teknologi telah membawa banyak kemudahan dalam kehidupan kita. Informasi bisa didapat dalam hitungan detik. Komunikasi menjadi lebih cepat dan hiburan tersedia di genggaman tangan. Namun di balik semua kemudahan itu Sobat Bahana, ada satu hal yang mulai mengundang keprihatinan, yaitu menurunnya minat dan kemampuan membaca pada anak-anak. Tidak sedikit orang tua yang mengeluhkan anaknya lebih betah berjam-jam menatap layar ponsel dibanding membuka buku. Mereka hafal berbagai konten media sosial, tetapi kesulitan memahami bacaan yang panjang. Bahkan di beberapa daerah, masih ditemukan siswa yang telah memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi, namun kemampuan membacanya belum sesuai harapan. Tentu kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan teknologi. Gawai hanyalah alat yang menjadi persoalan. Adalah bagaimana alat tersebut digunakan. Jika anak lebih banyak disuguhi hiburan instan dibandingkan bahan bacaan yang menarik, maka kebiasaan membaca perlahan akan tergeser. Literasi bukan sekedar kemampuan mengetahui huruf dan membaca kata. Literasi adalah kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, dan mengambil keputusan yang tepat di tengah banjir informasi seperti sekarang. Karena itu Sobat Bahana, membangun budaya literasi tidak bisa dibebankan hanya kepada sekolah. Orang tua memiliki peran besar dengan memberikan contoh membaca di rumah. Guru perlu menghadirkan pembelajaran yang menarik dan dekat dengan kehidupan anak. Pemerintah dan masyarakat juga perlu menyediakan ruang serta akses bacaan yang mudah dijangkau. Kita tentu tidak ingin generasi mendatang tumbuh menjadi generasi yang cepat menerima informasi, tetapi lambat memahami maknanya. Kemajuan teknologi seharusnya berjalan beriringan dengan meningkatnya kemampuan literasi, bukan sebaliknya. Mari kita mulai dari langkah sederhana. Luangkan waktu membaca bersama anak, kurangi ketergantungan pada layar, dan jadikan buku sebagai sahabat dalam kehidupan sehari-hari. Karena dari kebiasaan membaca, lahirlah generasi yang cerdas, kritis, dan siap menghadapi masa depan. Saya O.O. Bahana mengajak Sahabat Bahana untuk ikut ambil bagian dalam membangun budaya literasi. Kita jumpa di Tajuk Bahana minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

Sobat Bahana, Sobat Bahana tau gak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia? Adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko sumber subur Desa Tambak Romo Ngeneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
5: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
4: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin

0: punya kulit cerah kayak aku? Yuk beli sekarang! Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifford Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah Sobat Bahana, sekarang lagi ramai banget tren yang namanya quiet luxury atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal looking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih nih ya dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?
2: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nangger pari, apa nangger jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak.
3: Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
2: kuwi. Lah carane nganggo?
3: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bule.
2: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
3: Iki wis tak delok jios tenan bule.
2: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
3: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
4: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
5: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
4: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: bukan saya.
1: Masa, Mas?
2: Bu, nih pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
3: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprange.
2: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
3: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke, dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
2: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing buri.
4: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
5: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?

0: P.
1: Ditanya di atas.
2: Terakhir. 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat, buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positif dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.
5: Test. Okay. Just.

Sobat Bahana, Sobat Bahana tau gak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia? Adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.

0: Nih, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
2: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
4: toko Cik Fung Kilen Pasar Merah Mulyorejo Cepu,
5: toko Sumber Tani
6: Desa Sumber Kradenan Bloro,
7: toko Sri Mulyo utawi Pak Samidi Tanggel Randu Blatung Bloro,
8: toko Ude Lestari Utomo Jalan Raya Tahunan Tahunan Brumbung Gabus Grobogan,
9: toko Pak Tohiron Banjer Ngerau Bojonegoro.
10: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
11: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.
12: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
13: Kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan kembali menjadi sorotan. Pada tahun 2025, Komnas Perempuan mencatat sedikitnya 475 kasus kekerasan berbasis gender terjadi di lingkungan pendidikan. Mulai dari pendidikan dasar, perguruan tinggi, hingga lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Korban dengan status pelajar dan mahasiswa tercatat mencapai 972 orang. Sementara itu, sepanjang 2020 hingga 2024, Komnas Perempuan menerima 17 aduan kasus kekerasan di lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Terbaru, selain di Kabupaten Pati dan Pekalongan, Jawa Tengah, kasus ini juga terjadi di Kabupaten Ngawi dan Ponorogo. Menyikapi maraknya kasus kekerasan di lembaga pendidikan agama, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU yang memayungi lebih dari 37.000 pesantren di Indonesia, membentuk Satgas Anti Kekerasan atau Saka Pesantren sebagai upaya menguatkan perlindungan anak dan perempuan di lingkungan pesantren. Koordinator Saka PBNU, Alisa Wahid, menegaskan pentingnya pesantren memiliki mekanisme perlindungan yang jelas dan mudah diakses.
14: Karena ini penting sekali, pesantren NU harus menjadi pemimpin untuk menyudahi praktek-praktek kekerasan dalam bentuk apapun, apalagi menciptakan mekanisme perlindungan sehingga orang tua tahu kepada siapa mereka harus menuju kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Membawahi puluhan ribu pesantren, RMI punya mekanisme, punya SOP, punya budaya baru yang dikembangkan, itu akan sangat membantu orang tua, membantu anak, mekanisme perlindungannya in place, kerjasama dengan kepolisian setempat misalnya, kemudian juga kampanye pendidikan kepada santri, itu juga salah satunya adalah pendidikan untuk misalnya bagaimana cara mereka melindungi diri, itu sesuatu yang harus diajarkan.
13: Penguatan sistem perlindungan di lingkungan pendidikan dan pesantren tidak boleh hanya jadi wacana, sebab ruang pendidikan semestinya menjadi tempat yang aman bagi anak didik untuk belajar dan bertumbuh tanpa rasa takut terhadap kekerasan.
12: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio Anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kemajuan teknologi telah membawa banyak kemudahan dalam kehidupan kita. Informasi bisa didapat dalam hitungan detik. Komunikasi menjadi lebih cepat dan hiburan tersedia di genggaman tangan. Namun di balik semua kemudahan itu Sobat Bahana, ada satu hal yang mulai mengundang keprihatinan, yaitu menurunnya minat dan kemampuan membaca pada anak-anak. Tidak sedikit orang tua yang mengeluhkan anaknya lebih betah berjam-jam menatap layar ponsel dibanding membuka buku. Mereka hafal berbagai konten media sosial, tetapi kesulitan memahami bacaan yang panjang. Bahkan di beberapa daerah, masih ditemukan siswa yang telah memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi, namun kemampuan membacanya belum sesuai harapan. Tentu kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan teknologi. Gawai hanyalah alat. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana alat tersebut digunakan. Jika anak lebih banyak disuguhi hiburan instan dibandingkan bahan bacaan yang menarik, maka kebiasaan membaca perlahan akan tergeser. Literasi bukan sekedar kemampuan mengetahui huruf dan membaca kata. Literasi adalah kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, dan mengambil keputusan yang tepat di tengah banjir informasi seperti sekarang. Karena itu Sobat Bahana, membangun budaya literasi tidak bisa dibebankan hanya kepada sekolah. Orang tua memiliki peran besar dengan memberikan contoh membaca di rumah. Guru perlu menghadirkan pembelajaran yang menarik dan dekat dengan kehidupan anak. Pemerintah dan masyarakat juga perlu menyediakan ruang serta akses bacaan yang mudah dijangkau. Kita tentu tidak ingin generasi mendatang tumbuh menjadi generasi yang cepat menerima informasi, tetapi lambat memahami maknanya. Kemajuan teknologi seharusnya berjalan beriringan dengan meningkatnya kemampuan literasi, bukan sebaliknya. Mari kita mulai dari langkah sederhana. Luangkan waktu membaca bersama anak, kurangi ketergantungan pada layar, dan jadikan buku sebagai sahabat dalam kehidupan sehari-hari. Karena dari kebiasaan membaca, lahirlah generasi yang cerdas, kritis, dan siap menghadapi masa depan. Saya, O.O. Bahana, mengajak Sahabat Bahana untuk ikut ambil bagian dalam membangun budaya literasi. Kita jumpa di Tajuk Bahana minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah Sobat Bahana, sekarang lagi rame banget tren yang namanya quiet luxury, atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih niat dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau Sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean iki nyuwun pirsa rahasiane
1: kono lho, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: to, Bu. Lha carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne, Bu.
0: Ya terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bu.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro Tablet lan cair. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Kamu Han ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
10: Aman, yang penting...

0: gimana?
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Bu, nih pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
5: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
4: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
5: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi si ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
4: NPK Tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing buri.
6: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
7: Toko Bolotani Pak Tiono Genjahan Jiken Bloro.
8: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi Patian Todanan Bloro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito Perempatan Doglik Padas Todanan Bloro.
9: Toko Keisha Jalan Raya Nomor 20 Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
10: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
11: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
12: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat. Buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.
13: Wow, Mas Bajul.
14: Yo,
13: alhamdulillah kita bertemu di sini ya.
14: Senang sekali. Ya.
13: Senang sekali. Apalagi kita nggak hanya berdua aja di sini.
14: Ada si Mbak Mimi itu.
13: Ya. Nah, Mi itu siapa Mi?
14: Mbak Mi, Mi.
13: Mi atas, Mi bawah. Enggak dong.
14: Kalau iya, di Jawa Timur ada dangdut koplo.
13: Iya.
14: Di sini ada dangdut cantik.
13: Dangdut cantik. Siapa tuh?
14: Coba panggil.
13: Coba panggil ya. Kak Michelle. Wuh, boleh kasih oplosnya dong.
15: Aduh. Selamat malam semuanya.
13: Selamat malam Kak Michelle. Aduh. Ini istimewa Mas Bajo.
14: Ngeri,
13: karena malam hari ini tuh Kak Michelle tuh biasanya kan

0: biasa. Harus berani malu.
1: Iya dong.
0: Biar seru.
1: Iya.
0: Tapi serius loh, salut banget aku sama Kak Michelle tuh. Karena kita tuh beda dunia, beda teknik. Tapi tetap gas berani nyanyi loh ya.
1: Nekat, modal nekat.
0: Oh modal nekat aja.
2: Awas loh Jeng.
0: Apa?
2: Jawa Timur hancur abis ini.
0: Karena ada Kak Michelle ya. Oke, kita ini mau ngapain Mas Bajol?
2: Yang pastinya mau dengerin suara merdunya beliau.
0: Betul, kita hari ini seru-seruan bareng ya. Kita ramein bareng, kita yang rame-rame semuanya sudah siap. Sikat Om.
3: Angel Polo.

aja lali kanggo kowe kabeh, aja nganti nglalekne dina istimewa tanggal 19 Juni 2025 film Angel Paul bakal

0: Passa.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo
1: yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah yo to, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi,
4: toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi, toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bahana, Sobat Bahana tau gak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia? Adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahan. Karena beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.

Terima kasih anda sudah bergabung di Ngopi Santai. Tepat pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: mengkis-mengkis aku.
1: Mengkis-mengkis, leren sih mas.
0: Ya.
1: Iya. Ya. Pesa-pesa
0: keras. Nambah ronde lho gini.
1: Bapak, apa nih lho mas kuih?
0: Rondone.
1: Ya,
0: kue genten sing ngangkat ke ya.
1: Genti aku?
0: Ya, angkat.
1: Tak angkat nih ya mas.
0: Ya, angkat.
1: Sampean neng di?
0: Neng burimu.
1: Oh, neng burimu. Ya. Iya. Siap? Siap, oke.
0: Okay. Siap.
1: Ayo mas.

0: Pemandangannya bagus ya.
1: Bagus. Tapi buat apa pemandangan bagus kalau bentar lagi mati?
2: Bukannya kita tuh harus menikmati hidup ya, selagi ada kesempatan.
1: Aku udah menjauhi diri dari orang-orang.
2: Nanti kalau kita udah di surga, terus kita sama siapa dong kalau selama hidup kita menjauhi diri dari orang-orang yang kita sayang?

0: Mau gimana lagi? Situasi kantor lagi susah. Udah banyak Cupid yang kena layoff. Saya udah gak bisa bantu kamu lagi. Udah 3 bulan kamu gak bisa bikin klien kamu jatuh cinta.
1: Tolonglah, Pak. Kasih saya waktu lagi.
0: Ya udah. Ini terakhir. Karena ini hari Valentine. 12 jam dari sekarang, ini beneran deadline. Kalau kamu nggak bisa bikin klien kamu jatuh cinta, kamu tahu kan konsekuensinya apa? Good luck ya.
1: Makasih ya, Pak.

0: Halo Mbak Lupita, lagi apa nih? Fokus banget sih. Mbak Lupita,
1: ada apa? Aku lagi nonton video ini loh.
0: Nonton video apa sih Mbak? Asik banget kayaknya.
1: Nonton radio, tapi kan sekarang udah ada visualnya.
0: Iya
1: kan?
0: Radio
1: Bahana, melalui Space Radio.
0: Oh, Space Radio. Space Radio itu apa sih Mbak?
1: Itu aplikasi yang ada di Play Store. Kita ketik Space Radio, terus nanti cari yang tulisannya warna biru. Setelah berhasil di download, kita klik logonya Radio Pan FM Ngawi. Kan ada banyak beberapa macam radio ya. Jangan lupa nonton Radio Bahana melalui Space Radio, radio visual pertama di Kota Ngawi.
2: Iki piye to Bu, tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo yo?
3: Yo mesti wae to Pak, yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
2: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
3: Gunakno wae NPK tablet kelas B, pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
2: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
4: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
5: Toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bloro.
6: Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bloro.
7: Toko Udin Pojo Watu Sambung Bloro.
8: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
9: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
10: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
11: Makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
12: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
11: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
13: Diam!
14: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
12: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
14: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
12: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhuu.
11: Ya, si jomblo kuliah lagi.
12: Apaan sih?
14: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?

0: informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.
1: Tandan ini gini ya,
2: Mas ini berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
3: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara, awai dewe, pisah benua. Nganti apal aku, Mas?
1: Iya. Ya wis, hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: What's wrong?
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
1: Ngomong apa? Aku ramudan.
2: Aduh. Intine, aku ki luwih milih deknen, mergane dek iki luwih bagus, luwih mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Hah, kita putus.
1: Teteh,
2: rasa tekon alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Yeah. Seng mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Opo putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

0: Ini gambar kita.
1: Ini buat aku.
0: Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya.
1: Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat.
0: Maafin ayahku ya, ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung.
1: Maafin papaku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu.
0: Sampai ketemu nanti ya.

0: Gimana rasanya?
1: Nggak berubah, sama nyamannya.
2: Aku besok udah harus pergi.
3: Aku dan Papa tinggal di tempat pasangan aku sekarang. Keluarga dia bantu aku dan Papa di waktu sulit.

0: Saatnya Anda menikmati ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bana Radio.
1: Manusia bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Aneh manusia ini, lahirnya nggak bawa apa-apa. Ketika di dunia mengejar apa-apa, saat mati nggak bawa apa-apa, saat menghadap Allah dihisab apa-apa. Manusia, manusia. Begitu mereka dimasukkan ke dalam neraka terbakar, apa kata orang kafir?

Andai aku jadi tanah, andai aku tidak jadi manusia. Kenapa mereka minta jadi tanah? Karena Allah kumpulkan semua hewan binatang, lalu Allah katakan innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Mereka semuanya berubah jadi tanah. Lalu orang kafir berkata, andai aku jadi tanah, maksudnya andai aku dulu di dunia jadi binatang, maka sekarang aku jadi tanah. Makanya sekarang banyak manusia bertingkah seperti, enggak ada saya ngomong begitu. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. Kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah dimanapun berada. Ma'akalta fa'afnaita. Makanan yang dimakan berubah menjadi kolesterol, diabetes, jantung, gula, dan lain sebagainya. Wa ma'labista fa'ablaita. Yang dibelikan kepakaian busuk, lapu, ketinggalan zaman. Wa mata sadaqta fa'amdaita. Yang diwakafkan, disedekahkan, itulah yang akan kekal abadi. Rumah besar hanya menjadi kenangan, lapuk, belumut, tumbang, tinggal. Ada kelas yang dipakai para penghafal Quran, itulah yang kekal abadi, mengalir pahalanya untuk kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. Kita dapat, orang tua pun dapat. Satu lantainya 4 kelas, totalnya 16 kelas, tempat santri belajar, yang sekarang santri belajar di asrama. Asrama bisa dibuat kelas, tapi nanti pindahkan ke kelas semua. Mari kita support pembangunan, kirimkan semen, batu bata, kerikil, pasir, besi, dan lainnya. Melalui rekening BSI 767-7777-227. Sekali lagi, 767-7777-227 atas nama Yayasan Pendidikan Hajah Rohana. Konfirmasinya jangan lupa ke nomor berikut 0811-6650-026. Sekali lagi, 0811-6650-026. Berkah selalu, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pertama kita hormati guru kita semua Al-Mukarram Dr. Ahmad Ghazali. Berikutnya Al-Mukarram Ustaz Sahid Joban, Ustaz Ahmad Ghazali, Ustaz Sahid Joban, Ustaz Abdul Somad belajar di tempat yang sama di Al-Azhar Mesir. Setelah pulang ke bumi Nusantara berdakwah, akhirnya hari ini bertemu di tempat yang paling baik, masjid, bersama orang paling baik, orang beriman, membahas yang paling baik, ayat Al-Quran. Mudah-mudahan kita nanti bisa bersama dengan manusia terbaik, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di tempat yang paling baik, surga Jannatul Firdaus. Amin ya Rabbal Alamin. Ada seorang kaisar, raja dari Romawi, namanya Kaisar Julian. Dia buat kalender, maka kalendernya itu disebut dengan Julian Kalender, sesuai dengan namanya, maka namanya Julian Kalender. Jadi kalau yang buat kalender itu Ustaz Somad, namanya Somadian Kalender. Lalu kemudian hari berganti musim berubah, pertukaran politik, lalu kemudian kalender itu berpindah ke Bizantium. Setelah itu ada seorang laki-laki bernama Gregorius mengambil kalender itu dan melakukan suatu pembaruan. Maka kalender itu sekarang disebut dengan Gregorian Kalender. Kemudian ketika muncul PBB, PBB itu Persatuan Bangsa-Bangsa, bukan Pajak Bumi dan Bangunan. Lalu untuk menseragamkan dunia, maka kira-kira kalender mana yang diambil? Diambil kalender dari Vatikan, yang dibuat oleh Paus Gregorius, namanya Gregorian Kalender. Dikirimlah ke anggota-anggota PBB, salah satu anggotanya adalah Republik Indonesia, supaya tanggal rapatnya sepakat di hari dan di tanggal bulan tahun yang sama. Maka semua anggota pakai kalender, itulah dia kalender yang kita pakai, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Pas tanggal 18 Mei lahir Ustaz Abdul Somad. Maksudnya kalau yang mau nyiapkan kado dikasih tahu. Bulan yang pertama namanya bulan Januari. Januari nama patung yang kepalanya satu tapi wajahnya dua. Satu wajah ke depan, satu wajah ke belakang. Maka dipakai itu sebagai bulan yang pertama, karena bulan pertama itu menghadap ke belakang, menghadap ke depan. Menghadap ke masa lalu 2024, menghadap ke masa depan 2025. Terus sebelum kita ikut PBB, kita pakai kalender mana? Ada kerajaan Demak di Jawa, di Sumatera ada kerajaan Delhi, ada kerajaan Aceh, di Kalimantan ada kerajaan Gadria. Maka waktu itu semua kalender menggunakan kalender Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Apa perbedaannya? Kalau bulan Januari, Februari disebut dengan Syamsiah, kalau Muharram, Safar disebut dengan Qomariyah. Qomar artinya bulan, Syams artinya matahari. Yang satu pakai kalender matahari, yang satu pakai kalender bulan. Bedanya berapa hari? 11 hari. Makanya kalau saya ditanya, umur Ustadz berapa? Mau Syamsiah apa Qomariyah? Karena dalam setahunnya beda 11 hari. Ah ribet Ustadz, gak jadi nanya lah. Gak apa-apa. Umur ini kan bukan masalah angka, tapi masalah rasa. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah pergantikan silih berganti, Allah ciptakan matahari,
Allah ciptakan bulan tujuannya untuk apa? Lita'lamu adadassinina wal hisab, untuk tahu perhitungan tahun. Zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bulannya ada tapi tahunnya enggak ada. Makanya tidak pernah disebut Nabi lahir tahun berapa. Nabi lahir tahun gajah. Kenapa selalu dikaitkan dengan peristiwa? Karena mereka enggak punya tahun. Jadi dikaitkan dengan peristiwa. Sama misalnya seperti ibu, anaknya lahir terus ibu enggak catat tahun berapa, tapi ingat peristiwa. Ibu lahir tahun berapa? Ya kira-kira Hiroshima Nagasaki kena bom atom lah. Berarti 1945 itu. Anak ibu lahir berapa? Anak saya itu lahirnya Pak Ustadz ketika Gestapu. Kalau yang nomor dua ini lahir waktu itu pohon kelapa di belakang rumah disambar petir Pak Ustadz. Kalau cucu yang ini, cucu ini namanya Covidia, waktu Covid Pak Ustadz. Covid berarti 2019. Nah, mengaitkan satu dengan peristiwa. Maka kedua bulan dan matahari dipakai sekarang di Indonesia. Ustadz Somad lahirnya tanggal 30 Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal. Saya lahir tanggal 30 Jumadil Awal, kalau Masehinya 18 Mei. Tahunnya apalah arti sebuah tahun. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu untuk apa Allah pergantikan hari jadi pekan, pekan jadi bulan, bulan jadi tahun, tahun jadi windu, windu jadi abad? Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu kami pergantikan di antara manusia. Untuk apa? Liya'lamu, supaya Allah Subhanahu wa taala menguji. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas liya'lamu Allahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Tujuannya cuma dua, untuk menguji siapa yang imannya istiqomah. Tahun 2024 istiqomah, 2025 jadi Aisyah. Istiqomah sampai mati, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apakah dengan bertambahnya tahun kita bertambah iman atau bertambah kekufuran? Al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan iman itu bisa berkurang. Loh, bertambahnya dengan apa? Yazidu bitta'ati, bertambah dengan ketaatan, bertambah dengan ibadah. Makanya kata Ustaz Dr. Ahmad Ghazali tadi, maka kita ini sekarang muhasabah. Muhasabah diambil dari kata hisab. Hasabah yuhasibu muhasabah. Hisab artinya menghitung. Zaman dulu ibu-ibu nama pelajarannya ilmul hisab. Ilmul hisab itu apa? Matematika. Lalu muhasabah itu kita sedang menghitung-hitung berapa amal kita, berapa dosa kita. Satu hari berapa jam? 12 jam siang, 12 jam malam. 12, 12, 24. 24 itu dibagi berapa? Bagi 3. 8 jam kerja, masuk jam 8, pulang jam 4. Habis itu istirahat 8 jam. Kalau enggak istirahat 8 jam kena penyakit 6L, lemah lesu liet toy loyo lunglai. 8 jam tidur, 8 jam kerja, tinggal 8. Yang 8 itu kemana? Kabi kaci kabi ham 1 jam, kuch-kuch hutahi 1 jam, scroll-scroll-scroll 1 jam, Instagram 1 jam, Facebook 1 jam, Telegram, miligram, kilogram, grup WhatsApp, grup yang paling ditakuti sekarang namanya grup mak-mak garis keras. Habis waktu semua. Sementara sholat berapa lama? Sholat cuma 5 menit, itu pun kalau berjamaah. Kalau sholat sendiri 2 menit kurang 3 detik.
kok cepat betul. Nama imamnya Imam Valentino Rossi. Jadi hari ini kita sedang muhasabah. Dari umur, kalau kita berumur 63 tahun dibagi 3, maka untuk tidur saja 21 tahun. Tidur 21 tahun. Itu kalau tidurnya 8 jam. Kalau yang tidur waktu khutbah Jumat, yang tidur waktu pengajian, tidurnya aja 21 tahun. 21 tahunnya lagi kerja. Yang 21 tahun lagi kemana? Nongkrong di pos kamling 3 bulan. Lalu kemudian berdoa minta masuk surga. Kata malaikat, maksud Allah. Lalu kita masuk surga cukup dengan amal kita ini? Kita masuk surga karena kasih sayang Allah. Mudah-mudahan Allah masih sayang sama kita. Makanya masuk masjid kita minta kasih sayang Allah. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Duduk antara dua rahmatik, bukan rematik. Duduk antara dua sujud minta kasih sayang Allah. Rabbighfirli warhamni. Orang yang meninggal dunia didoakan dapat kasih sayang Allah. Allahumma firlahu warhamhu. Namanya siapa? Almarhum. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kamu masuk surga bukan karena amal. Wala anta ya Rasulullah, wala ana. Saya pun masuk surga bukan karena amal saya. Terus masuk surga kenapa? Illa ayyatahammadani Allahu birahmatih. Masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, tadi ngelihat terus ke atas, lihat apa? Lihat jam. Asar kita jam 15.25. Jadi nanti waktu masuk asar saya berhenti break sejenak azan asar. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah azan. Nah, setelah azan kita teruskan tausiah sampai sesuai dengan Ustaz Somad ceramah biasanya 600 ml kalau botolnya besar. Kalau air gini ya 25 menit cukup. Nah, nanti setelah azan kita lanjutkan ngaji, habis itu sholat. Bapak ibu semuanya sholat, imam, makmum, pas bapak ibu sholat, disitulah saya pulang. Loh, Ustaz gak sholat? Saya sudah jamak takdim. Tadi ini saya jelaskan begini supaya jangan ada dusta di antara kita. Dan sampai selesai sholat, Ustaz mana gak sholat? Oh, keluar isu besok, Ustaz Somad aliran sesat.

Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ini ruh, ini jasad. Ruh dimasukkan ke dalam jasad, lalu jasadnya hidup. Ketika hidup, dia dituntut untuk beribadah. Nanti kalau ruhnya keluar dari jasad, enggak usah ibadah lagi. Jadi kalau ada jamaah ini yang ngomong, suami ibu ngomong, "Mama, aku udah bosan ibadah," keluarkan ruhnya. Kita disuruh beribadah hanya ketika roh berada di dalam jasad. Setelah roh keluar dari jasad, apakah kita disuruh sholat? Enggak, malah disolatkan. Sholat jenazah. Ada yang mau? Maka ketika roh ada di dalam jasad, kita masih hidup, kita disuruh beribadah. Ibadahnya berapa? Ibadahnya empat. Yang pertama, ibadah badan. Ibadah badan contohnya mana? Tegak, rukuk, sujud, duduk, tasyahud, salam. Namanya sholat. Kok somat? Sholat.

0: melontar jumrah itu ada batu sebesar kelingking dilempar ke jumrah ula, jumrah wusta, jumrah aqabah. Itu namanya ibadah ibadah badan. Apa ibadah badan lagi sampai berdarah membela Palestina perang melawan Israel. Apakah Bapak Ibu semua siap melawan Palestina? Takbir. Saya mau ngetes nih suaranya kuat apa enggak. Kalau begini kuat takbirnya, ini berarti masih kuat tausiah agak 2 jam lagi masih kuat. Bapak Ibu kuat?
1: Saya enggak kuat.
0: Ini tausiah saya yang terakhir. Habis ini saya langsung ke airport. Mesin pesawat udah hidup ini. Langsung terbang ke Pekanbaru. Jadwal saya ke Jakarta setahun hanya 4 hari, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Gak boleh lebih. Kalau lebih dikhawatirkan buka cabang. Maka nanti habis ini pulang. Nah, lalu sama hilang tadi pahala. Yang pertama adalah ibadah badan. Setelah ibadah badan, ibadah harta. Ibadah harta ada 7: zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Ingat baik-baik, ini akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Ini kan akhir tahun. Ini sedang muhasabah ini. Pertama zakat. Ini kalau dilihat dari senyumnya bapak-bapak ini tabungannya minimal 100 juta ini. Kalau punya tabungan 100 juta disimpan selama setahun, zakatnya 2,5%. Jika tabungan Anda 100 juta selama setahun disimpan keluar di 2,5%, pertanyaannya, berapakah zakat yang dikeluarkan? 500. Memang kalau udah cerita zakat ini banyak yang pura-pura bodoh memang. Zakatnya 2,5 juta besti. Ini ada 1,000 orang, amin. Satu orangnya 2,5 juta kali 1,000 orang berarti terkumpul 2,5 miliar. Itu kalau dibelikan ke cendol berenang sambil minum. Kira-kira dengan zakat ini apakah bisa kita membantu fakir miskin? Fakir miskin yang fakir, enggak ada income sama sekali, namanya zakat konsumtif. Janda tua, suami meninggal, anak enggak ada, sebatang kara, enggak bisa berusaha, sakit-sakitan. Maka ditanya, ibu sebulan makannya berapa? Saya paling 1 sendok, 2 sendok. Jadi sebulan ya paling 1 juta. Kasih dia 12 juta. 12 juta bu untuk makan setahun ya. Gak cukup Pak Ustaz. Loh makannya kan gak banyak. Paket streaming. Tapi untuk yang bisa berusaha, dia tidak diberi zakat konsumtif. Namanya zakat produktif. Janda muda, suaminya gak pulang-pulang, namanya Bang Toib. Tapi ini ibu produktif, bisa kerja. Ibu kerjanya apa bu? Mohon maaf ya, saya ngambil upah cuci keliling Pak Ustadz. Oh, gimana kalau kami bantu dari Basnas zakat? Gimana caranya? Dibelikan mesin cuci, diberi kursus laundry kecil-kecilan. Bagaimana caranya trika yang bagus, bagaimana supaya rapi dan wangi, bagaimana penggunaan semuanya. Ini bu, kainnya dimasukkan ke dalam mesin cuci, jangan dicampur dengan celana anak yang habis kena kencing.

0: Karena bapak-bapak ini jamaah dari masjid. Masjid apa ini?
1: Al-Muhsinin.
0: Saya tahu, kan ada tulisannya. Masjid Al-Muhsinin ini, jangan sampai baju koko, kain sarung, celana dicuci dengan celana anak yang bekas kencing, lalu kemudian langsung masuk pengering, langsung dijemur setrika, dipakai. Itu gak bisa dipakai sholat, Bu. Kenapa gak bisa dipakai sholat? Karena sudah mutan najis, berubah menjadi najis. Lalu bagaimana caranya supaya gak najis? Dibilas. Nah, ini banyak sekarang yang gak bilas. Kenapa gak dibilas? Sesuai dengan iklan, sekali kucek tanpa bilas. Bilas dengan air bersih, masukkan ke pengering, jemur kering, jangan sampai bau apek, sumpek, lalu kemudian bersih. Dan setelah itu dia buka laundry kecil-kecilan, itu namanya produktif. Jalan keliling, bawa kuali gorengan. Oh, kalau keliling berapa kilo, Pak? Ya paling kuatnya 2 kilo. Gimana kalau dibelikan motor? Kualinya di mana? Di mana kualinya? Di samping beca. Bagus. Setelah dibelikan motor malah jadi pembalap. Enggak jual gorengan lagi, lebih asik balap, Pak Ustaz. Pembalap itu apa? Pemuda berbadan gelap. Mohon maaf. Ini namanya ibadah harta. Membangun masjid yang cantik dan megah ini. Ini ibadah apa ini? Ibadah harta. Masjid Al-Muhsinin ini bagi saya masjid yang ideal. Gimana letak idealnya? AC-nya banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anehnya setelah 7, 8, 5 lagi. Dan kemudian pakai kaca keliling sehingga jamaahnya enggak sumpek bisa melihat keluar. Karpetnya bagus, ideal. Lampunya juga cantik walaupun enggak hidup. Ya siang Pak Ustadz ngapain dihidupin? Kita mesti hemat listrik, hemat energi. Nah ini bagus semua. Ini semua ibadah harta. Yang beli karpet, yang bangun masjid, wakafkan tanah. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya sekarang sudah dapat wakaf tanah untuk pondok pesantren. Namanya ya masih nama yang punya. Bahaya. Mesti ada akta ikrar wakaf. Yang berwakaf, yang nerima wakaf, yang jadi saksi. Ustaz Somad bisa jadi saksi. Why not? Bisa jadi saksi. Pak Kua di tengah. Saya wakafkan tanah saya 5 hektar untuk bangun pesantren tunai. Lalu Bapak Kepala Kantor Urusan Agama mengeluarkan akta ikrar wakaf. Maka yang mewakafkan tanah kalau meninggal, anaknya, istrinya, cucunya gak bisa menggugat lagi. Jangan sampai karena husnuzon dibangun masjid, dibangun pondok, bapaknya ninggal, anaknya setan. Akhirnya dibuat papan pengumuman, dijual masjid. Terus ditanya, kenapa kamu jual masjid? Masjidnya tanah saya. Iya, tapi masjid itu bangunannya milik kaum muslimin. Diambil mikrofon, kepada kaum muslimin silakan ambil masjidnya. Yang salah siapa? Yang salah kita semua. Karena kita tidak peduli kepada akta ikrar wakaf untuk menyelamatkan tanah-tanah masjid dan pondok pesantren. Ini namanya adalah amal badan. Beda wakaf dengan zakat. Zakat wajib, wakaf sunat. Kalau bedanya dengan infak, infak itu harta. Ngasih duit, infak. Kalau sedekah, sedekah enggak perlu harta, senyum aja sedekah. Senyummu ke wajah saudaramu sedekah. Makanya kotak itu jangan dibuat kotak sedekah. Karena kalau kotak sedekah nanti pas lewat orang semua. Maka buat namanya kotak infak. Ya salah pengurus masjid sendiri. Kenapa kotak ini kosong? Ya isinya senyum. Kalau kotak wakaf salah lagi. Karena wakaf itu rukunnya 4. Ada yang berwakaf, ada yang nerima wakaf, ada ijab kabul, dan ada barang yang diwakafkan. Kalau dibuat kotak wakaf, nggak benar, karena kita nggak ada akad di situ. Mana pernah ibu masukkan duit, saya berwakaf, lalu kotaknya nyahut, aku terima. Dari bunyi ketawanya, ini jamaah al-muslimin ini nggak ada utang. Kalau di tempat lain saya ceramah, itu ada jamaah yang berat untuk senyum. Kenapa? Banyak tanggungan, apalagi di akhir tahun begini. Tapi kalau dilihat ini, insya Allah, mudah-mudahan yang dililit utang segera lunas utang. Banyak juga. Nah, amal harta. Mudah-mudahan Bapak Ibu termasuk yang kaya-kaya, rezeki berlimpah. Bisa berwakaf, berzakat, dan bersedekah. Bangun masjid, pakai harta. Menyantuni anak yatim, pakai harta. Mau jihad fisabilillah, beli tombak, beli pedang, beli kuda, pakai harta. Sholat mesti menutup aurat, menutup aurat pakai kain, beli kain pakai harta. Haji naik pesawat, bayar tiket, hotel, makan, konsumsi. Maka ini pentingnya harta. Jadi kalau ada orang Islam, kamu gak kerja? Kerja hanya melalaikan dari Allah. Kalau ada suami ibu, besok ditanya, kamu gak kerja bang? Kerja ini hanya melalaikan dari mengingat kepada Allah. Ibu gak usah marah, biarin aja. Nanti pas jam-jam 12 dia nanya, gimana makan siang? Serahkan pada Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian amal ibadah berikutnya adalah ibadah lisan.

0: Astagfirullahaladzim. Itu ibadah lisan. Disuruh sholat tahajud malam gak bisa. Sholat berdiri encok. Sholat duduk urat kejepit. Sholat berbaring tengkuk sakit. Terus gimana? Kita sholatkan. Setuju?
1: Setuju.
0: Setuju aja. Bismillah.

waktu ibadah apa? Lisan. Makanya orang yang mulutnya ambil bakwan. Beli tasbih berzikir.

0: Ada orang kalau sendiri berzikir, tapi begitu dapat kawan, wow,
1: datang kawan. Gimana kabar siapa?
0: Makanya kalau ada teman ngajak menceritakan aib orang lain, kalau ada teman ibu ketemu dengan ibu menceritakan orang lain, ingat ketika ibu enggak ada, dia akan menceritakan ibu ke orang lain.
1: Boleh untuk update status.
0: Makanya kalau ada teman yang ngajak kita bicara, gimana kabarnya anak saya insyaallah. Subhanallah. Kalau enggak dibacakan, enggak mempan juga pakai subhanallah, langsung Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ruqyah langsung. Kenapa? Karena lisan ini paling mengerikan. Kalau galah patah bisa disambung, kaca retak bisa direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Hati ini luka bukan karena pisau, bukan karena sembilu, tapi hati luka karena lidah. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah azan asar berikut ini. Itu masuknya ibadah harta, ibadah badan, atau ibadah apa? Ibadah lisan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Ashadu anna Muhammadan Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, diisi dengan selawat. Karena orang yang bakhil adalah orang yang disebut nama nabi tapi dia tidak berselawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti? Siapa yang tidak mengindahkan azan, tidak menjawab azan, melecehkan azan, dikhawatirkan matinya su'ul khatimah. Makanya kalau ada orang azan jawab, hayyalal salat, la haula wala quwwata, hayyalal falah, ini khawatirkan matinya su'ul khatimah. Ibadah badan sudah, ibadah harta sudah, ibadah lisan sudah, ibadah yang keempat adalah ibadah hati. Apa itu hati? Sabar, tidak melawan. Bu, tadi saya lihat suami ibu dibonceng orang. Sabar. Itu bukan sabar, bodoh. Kalau harta kita diambil, kita ngamuk atau diam? Man mata duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati membela hartanya, mati syahid. Bagaimana dengan istri dan anak-anaknya? Pak Haji, saya lihat anak bapak tadi dibonceng orang. Kita sabar. Itu bukan sabar. Sabar itu adalah ketika ada orang menawarkan sesuatu yang haram. Anak muda jalan ke mall, tiba-tiba datang perempuan yang tidak baik, melemparkan kertas isi nomor handphone, lalu dia buat situ, I love you full. Maka dia ambil, dia sobek, dia buang ke tong sampah, dia pulang ke kos-kosan, dia cerita, tadi aku lagi jalan-jalan shopping, tiba-tiba ada yang ngasih nomor handphone, terus mana? Aku buang. Itu adalah pemuda yang sabar melawan hawa nafsunya. Temannya bilang, memang kamu bodoh, kesempatan gak datang dua kali bro. Seorang bapak pulang dari kantor, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, pimpinan proyek, habis tender, datang menemui istrinya, Adinda, tadi ada orang mau minta proyek bawa uang dolar Singapura satu koper, terus saya tolak, ini uang haram, anak istri tidak boleh makan haram, bawa pulang. Kata istrinya, kamu adalah orang yang sabar. Istri zaman dulu. Zaman sekarang bodoh, kenapa gak diambil, kita mau liburan. Sabar bukan sabar kematian. Kalau sabar kematian, sabar kehilangan, sabar sakit, itu sabar level paling bawah, terbujur di ruang ICU. Memang tulisannya ICU. ICU itu artinya ICU, you don't see me. Aku iso ndelok sampean, sampean ora iso ndelok aku. Terbujur di ruang, kira-kira orangnya sabar atau enggak sabar? Ya mesti sabar. Terus emang mau ngamuk-ngamuk di situ? Ya diusir dokter. Ya sabar. Makanya orang ketika sedang sakit sabar, tapi ketika sedang banyak harta, sedang sehat justru tidak sabar. Betul? Kok aku sedang sakit di rumah sakit megang tasbih. Pas sehat megang remote. Drama Korea. Itulah dia sabar. Sabar itu ibadah hati. Ibadah hati lagi apa? Ibadah hati adalah menghilangkan penyakit hasad, dengki, busuk hati di dalam. Belum ada alat detektornya di rumah sakit manapun untuk ngecek penyakit hasad, dengki, dendam, kesumat, dan busuk hati. Ibu kemarin waktu Idul Fitri sudah salaman dengan si An? Sampai mati saya enggak mau pesan. Anak saya sudah pesan, kamu, anakmu, cucumu sampai 7 turunan jangan nikah dengan anak dia. Ini bukan ibadah hati. Ibadah hati itu saya sudah maafkan Pak Ustadz, semuanya sudah saya maafkan. Terus, tapi kalau untuk jumpa enggak mau. Ya sama aja. Menahan hati dari dendam kesumat, marah-marah, sakit hati, hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kemarin hari Ahad, pulang dari kondangan berkunang-kunang. Assalamualaikum Pak Dokter, bisa datang ke rumah, ini istri berkunang-kunang. Oke, okay, I am coming. Dokter pun datang periksa, waduh darah tinggi, kolesterol. Makan kambing ya? Enggak ada. Soto kambing? Enggak. Tongseng kambing? Enggak. Sate kambing? Enggak. Ternyata memang bukan kambing. Maka jangan mengkambingkan kambing. Karena kambing sudah. Kenapa kolesterol bisa naik, gula darah naik, asam urat turun ke kaki? Karena bukan salah kambing. Terus? Rupanya pas kondangan tadi datang teman mobilnya bagus. Nanya, itu mobil kamu apa rental? Berharap jawabannya rental. Dia bilang baru beli. Oh, cash apa kredit? Cash. Ngelihat teman kondangan pas mau pulang, jam berapa ya? Aduh saya mau pulang jam berapa? Rupanya gelangnya besar. Nakanya ibu, ini Ustaz Soman ini kayaknya nyindir saya. Saya nggak tahu siapa yang tahu. Saya jauh, mana saya tahu. Kunci dengar ceramah Ustaz Soman itu satu, jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah itu tersinggung pulang meninggal. Kata ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang celaka 12-nya gara-gara ngelihat gelang rantai teman kondangan pingsan, nggak taunya rantainya juga imitasi. Aduh, kan rugi dua kali. Itu namanya penyakit hati. Tapi ibu-ibu di Masjid Al Muhsinin ini sudah selamat semua dari penyakit hati. Tapi nggak tahu juga ya. Ini ibadah-ibadah. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua sudah melaksanakan keempat-empat ibadah ini insya Allah. Amin. Kira-kira sudah siap masuk surga kan? Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia akan masuk surga. Semua kita ini masuk surga insyaallah. Cuman penerbangannya ada yang langsung, ada yang transit. Nanti ketika jamaah Masjid Al-Muhsinin masuk surga, loh teman saya kok enggak muncul-muncul? Rupanya dia transit. Makanya kita minta 7 kali supaya jangan transit. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina.
1: Itu kertas pertanyaan.
0: Oh, RC. Apakah amal-amal ini kita laksanakan? Ada yang perintahnya kuat, wajib. Perintahnya tidak kuat, sunnat. Larangannya kuat, haram. Larangannya tidak kuat, makruh. Tidak disuruh, tidak dilarang, mubah. Cuman lima. Perintahnya kuat, wajib. Tidak kuat, sunnah. Larangannya kuat, haram. Tidak kuat, makruh. Tidak disuruh, tidak dilarang, mubah. Maka kita jangan mengotak-atik hukum yang sudah dibuatkan para ulama. Kira-kira hidup ini susah atau senang? Hidup ini Pak Ustadz ribet, jelimet, susah, payah. Ya mati aja. Resiko hidup adalah mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup? Gak mungkin lah Pak Ustadz saya mati, orang belum ajal. Nanti waktu ada jenazah lewat, ikut. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai kapan kami hidup beribadah ini Pak Ustaz? Ibadah badan, ibadah harta, ibadah lisan, ibadah hati, sampai akhirnya malaikat maut mencabut nyawa dan kita semua kalimat yang terakhir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan kita semua husnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal. Lalu kemudian diantar ke TPU, bukan KPU, yang KPU pilek kemarin. Diantar ke TPU, sampai di TPU, tempat pemakaman umum. Selesai acara pemakaman, istri pulang ke rumah dengan berderai air mata, nangis, tisu habis setengah kotak. Setiap ingat, Papa! Ditanya sama temannya, kamu nangis kenapa? Warisannya Diki. Hari pertama nangis, hari kedua mulai ngambil remote nonton TV. Kiki. Hari ketiga mulai nonton handphone pengiriman berita. Hari kelima mulai ngambil surat tanah. Balik nama di BPN, Badan Pertanahan Nasional, telepon notaris, berganti namamu Pak dengan nama orang lain. Hari keenam pergi ke kantor Samsat, bawa STNK, BPKB, fotokopi KTP dan KK, balik nama orang lain. Kenapa nama STNK, BPKB diganti nama orang lain? Karena kantor pajak enggak mau ngutip almarhum. Hari keenam, gimana mental kalian sudah siap? Surat nikah berganti dengan nama, ini yang paling menyakitkan, berganti dengan nama orang lain. Ustaz Somad ini apa ini? Ustaz provokator. Kira-kira kalau bapak ini meninggal, ibu mau ikut apa enggak? Memang kadang kejujuran itu menyakitkan. Tapi saya mau mengajarkan kepada kita bahwa ini muhasabah. Tahun 2025 kita makin muda atau makin tua?
2: Muda.
0: Kita ini semua akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saya terakhir. Ketika kita mati menghadap Allah, masuk ke liang lahat, jenderal bintang 4, apakah bintangnya di bawah? Enggak. Ibu punya baju kebaya 3 lemari, apa di bawah? Hanya 3 kain kafan digulung, dodol Garut. Dimasukkan ke liang lahat, bantal yang harga 300 ribu 3 juta, kasur yang berharga 1 miliar. Tinggal diambil orang lain, bantal kita hanya gundukan tanah 3, satu di tengkuk, satu di pinggang, satu di kaki. Ditimbun mereka, ditinggalkan. Rumah kita yang bangun, kita yang cari arsiteknya. Selesai itu, rumah itu dadah. Betapa menyedihkannya manusia. Mereka mulai tahlilan. Ingat Pak, Bapak mati, kawan makan ayam. Malam ketiga, bubur kacang hijau. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa menyedihkannya manusia. Tapi insya Allah, Bapak Ibu dapat berita Ustaz Somad meninggal, semua jamaah Al-Muhsinin akan mengirimkan. Kita baru saja dapat berita bahwa Ustaz Somad meninggal di Riau untuk almarhum Ustaz kita yang baru saja menyampaikan. Memang waktu dia terakhir tausiah itu saya lihat tanda-tandanya udah kelihatan. Untuk dia guru kita semua, Al-Fatihah. Jangan dibaca sekarang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke liang lahat, seminggu yang pertama kali keluar dari badan adalah kelopak mata mulai copot dan biji mata keluar seperti bakso copot kosong. Kulit kepala mulai mengelupas dan kuku mulai keluar. Sebulan dalam liang lahat, perut mulai menggelembung usus, cacing-cacing mulai berdatangan. Panglima cacing berkata, "Serbu! Brownies sudah siap." Mana wajah glowing dengan skincare hutang? Mana yang katanya mancung? Mana yang katanya rambut bak mayang terurai, bibir bak delima merekah, alis bak semut beriring, pipi bak pauh dilayang, buah dan bintang jadi kenangan. Sampai akhirnya kita hanyalah setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Manusia mati meninggalkan kredit. Kalau pernah kita tolong Masjid Al-Muhsinin 2-3 sak semen batu bata kerikil pembebasan tanah, itulah yang akan mengalir. Mereka sholat di Masjid Al-Muhsinin subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tarawih, witir, duha. Mereka akan mengirimkan bacaan Yasin. Itulah orang yang beruntung. Tapi kalau tidak, pelit, bakhil, bin medit, bin kikir, bin kedekut, bin medit, begitu meninggal menghadap Allah Subhanahu wa taala, harta hanya tinggal kenangan. Yasma'ul mayyita salatun, yang mengiringi mayat ke liang lahat ada tiga. Yang pertama maluhu, hartanya hanya sampai pelataran parkir. Yang kedua ahluhu, istrinya, anaknya, mantunya, semua pakai baju hitam datang ke kuburan. Acaranya Man in Black. Selesai acara pemakaman yarji usnani, mereka pulang ke rumah. Wa yabqa wahidun, yang tinggal cuma satu, wa amaluhu, salat yang kau tinggalkan itulah yang tidak meninggalkanmu, baca Quran yang kau tinggalkan itulah yang setia menemanimu. Istri yang katanya, sehidup semati sayang, kau hidup aku mati. Yang katanya, ini harta kita bersama sayang, berubah menjadi harta gono gini, kau begono, aku begini. Saudara yang dimuliakan Allah, betapa menyedihkannya manusia, kecuali orang-orang yang sadar. Mana surga itu? Mana neraka itu? Mana padang mahsyar? Mana ruh itu? Mana azab kubur? Nantang, sabar, sampai masanya nanti mati kau akan melihat secara nyata. Semua yang nyata sekarang, suami nyata, istri nyata, anak nyata, rumah nyata, motor nyata, sekarang nyata. Tapi begitu ruh keluar dari jasad, dicabut malaikat maut, mati. Yang nyata ini menjadi tidak nyata, yang tidak nyata menjadi nyata. Tipis, setipis kulit bawah. Orang sedang ceramah, mati. Orang sedang khutbah, mati. Orang sedang bawa motor, belum tentu. Saya tadi ceramah jam 2 kurang 10. Sekarang sudah jam 3 kurang 10. Satu jam saya ceramah, anak-anak masih fokus. Itu hanya ada di Masjid Al-Muhsin. Anak-anak fokus. Kenapa anak-anak ini fokus? Karena dikasih makan buah. Anaknya sehat. Saya ceramah di suatu tempat, anaknya lari sana, lari sini. Hidung bapaknya ditarik, telinganya, jilbab ibunya. Tapi di sini anak-anak tenang. Masjid Al-Muhsinin 30 tahun akan datang. Apakah masih ada orang sholat di sini? Mereka yang akan mengisi masjid ini. Bapak Ibu, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Mereka akan undang saya ke masjid ini lagi tausiah. Dan saya datang kemari. Waktu itu saya dengan anak-anak bapak ini mengirimkan Al-Fatihah untuk kalian semua. Kita berpikir tentang masa depan. Bagaimana kita nanti kita akan mati. Rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar. Yang kita bawa mati hanyalah 2 rakaat di tengah malam. Yang kita bawa mati hanyalah 2-3 sak semen batu kerikil bata untuk panti asuhan. Yang kita bawa mati adalah lisan berzikir subhanallah, tahmid, takbir, takbir. Yang kita bawa mati adalah menasehati kawan, jiran dan tetangga. Yang kita bawa mati pas gajian kita ambil minyak 1 kilo, beras 5 kilo. Kita bungkus, kita serahkan ke anak yatim. Yang belanja bapak, habis gajian bapak belanja, pulang ke rumah kasih ke istri, istri yang menyerahkan ke anak yatim. Jangan bapak yang menyerahkan. Kalau bapak yang menyerahkan, emak anak yatim cantik, pecah perang dunia ketiga. Manusia bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Aneh manusia ini. Lahirnya gak bawa apa-apa. Ketika di dunia mengejar apa-apa. Saat mati gak bawa apa-apa. Saat menghadap Allah dihisap apa-apa. Manusia, manusia. Begitu mereka dimasukkan ke dalam neraka terbakar. Apa kata orang kafir? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Andai aku jadi tanah, andai aku tidak jadi manusia. Kenapa mereka minta jadi tanah? Karena Allah kumpulkan semua hewan binatang, lalu Allah katakan innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Mereka semuanya berubah jadi tanah. Lalu orang kafir berkata, andai aku jadi tanah. Maksudnya, andai aku dulu di dunia jadi binatang, maka sekarang aku jadi tanah. Makanya sekarang banyak manusia bertingkah seperti, gak ada saya ngomong begitu. Akhirnya sampai juga sudah. Makanya dari tadi saya ngeliat kesana, ngeliat jam. Rupanya saya sudah 10 menit ngomong di hadapan bapak ibu semua. Saya enggak selamanya ngomong 1 jam. Di beberapa tempat 15 menit saya ngomong langsung saya tutup. Kenapa? Jamaahnya nunduk semua. Saudara kita di Palestina, saya berapi-api, dia berair-air. Tapi di Masjid Al-Muhsinin ini, Masya Allah Tabarakallah. Nanti kalau ada yang nanya, apa ceramah Ustaz Somad tadi? Muhasabah, introspeksi diri akhir tahun 30 Desember dan besok adalah hari terakhir. Kapan, di mana, kita akan kemana, dan kita bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, dan kita akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu bekal kita cuma ada 4 ibadah. Apa saja 4 yang ibadah itu? Aduh, aku enggak ingat tadi apa itu. Ibadah badan, ibadah harta, ibadah lisan, ibadah hati. Saya ini orangnya Pak Ustadz kuat ibadah badan. Bagus. Saya enggak bisa ibadah badan Pak Ustadz, tapi saya kasih ibadah harta, transfer. Saya badan enggak kuat, harta juga enggak kuat Pak Ustadz. Ibadah lisan. Lisan juga enggak kuat Pak Ustadz. Ibadah hati. Hati juga enggak kuat Pak Ustadz. Mati aja. Mudah-mudahan kita semua istiqomah iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Di akhir majelis, mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah kebaikan dunia akhirat. Ala hadhihi niyyah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kemajuan teknologi telah membawa banyak kemudahan dalam kehidupan kita. Informasi bisa didapat dalam hitungan detik. Komunikasi menjadi lebih cepat dan hiburan tersedia di genggaman tangan. Namun di balik semua kemudahan itu Sobat Bahana, ada satu hal yang mulai mengundang keprihatinan, yaitu menurunnya minat dan kemampuan membaca pada anak-anak. Tidak sedikit orang tua yang mengeluhkan anaknya lebih betah berjam-jam menatap layar ponsel dibanding membuka buku. Mereka hafal berbagai konten media sosial, tetapi kesulitan memahami bacaan yang panjang. Bahkan di beberapa daerah, masih ditemukan siswa yang telah memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi, namun kemampuan membacanya belum sesuai harapan. Tentu kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan teknologi. Gawai hanyalah alat yang menjadi persoalan. Adalah bagaimana alat tersebut digunakan. Jika anak lebih banyak disuguhi hiburan instan dibandingkan bahan bacaan yang menarik, maka kebiasaan membaca perlahan akan tergeser. Literasi bukan sekedar kemampuan mengetahui huruf dan membaca kata. Literasi adalah kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, dan mengambil keputusan yang tepat di tengah banjir informasi seperti sekarang. Karena itu Sobat Bahana, membangun budaya literasi tidak bisa dibebankan hanya kepada sekolah. Orang tua memiliki peran besar dengan memberikan contoh membaca di rumah. Guru perlu menghadirkan pembelajaran yang menarik dan dekat dengan kehidupan anak. Pemerintah dan masyarakat juga perlu menyediakan ruang serta akses bacaan yang mudah dijangkau. Kita tentu tidak ingin generasi mendatang tumbuh menjadi generasi yang cepat menerima informasi, tetapi lambat memahami maknanya. Kemajuan teknologi seharusnya berjalan beriringan dengan meningkatnya kemampuan literasi, bukan sebaliknya. Mari kita mulai dari langkah sederhana. Luangkan waktu membaca bersama anak, kurangi ketergantungan pada layar, dan jadikan buku sebagai sahabat dalam kehidupan sehari-hari. Karena dari kebiasaan membaca, lahirlah generasi yang cerdas, kritis, dan siap menghadapi masa depan. Saya, O.O. Bahana, mengajak Sahabat Bahana untuk ikut ambil bagian dalam membangun budaya literasi. Kita jumpa di Tajuk Bahana minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Sobat Bahana, di tahun 2026 ini, tren kuliner lagi berubah banget. Nggak cuma soal enak, tapi juga soal pengalaman. Sekarang, orang makan itu bukan cuma buat kenyang, tapi juga buat konten. Makanya, banyak makanan yang dibuat super estetik, warna mencolok, topping melimpah, sampai yang meleleh biar satisfying dilihat. Jadi tipsnya untuk memilih kuliner tahun ini, kalau kamu mau ngikutin tren atau bahkan jualan, jangan cuma fokus di rasa, tapi juga tampilan. Karena sekarang, makan dengan mata dulu itu beneran kejadian.
2: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
4: Aku Viva.

0: spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Sobat Wahana, tren rasa sekarang juga makin berani atau sering disebut bold flavor. Jadi bukan lagi rasa yang biasa-biasa aja, tapi yang pedes, gurih, asam, bahkan smoky yang kuat banget di lidah. Makanya nggak heran kalau mie pedes, tambah level-level sampai makanan dengan saus melimpah makin viral. Tipsnya nih, kalau kamu suka kulineran, jangan takut ya coba rasa baru. Karena sekarang justru yang beda dan nendang, itu yang lagi dicari banyak orang.
8: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Okay.

0: Ini panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Aja rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampe 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Cipta Jaya Tani, Jalan Majapahit, Genggong, Jogorogo, Ngawi. Toko Diktani, Jalan Raya, Jogorogo, Kendal, Ngijo, Kendal, Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedunggalar, Ngawi. Toko Bupatmi, Grojokan Kalang Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
4: Uki Sumadio datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Nah, Sobat Bahana, tren makanan sehat juga makin naik, tapi dengan versi yang lebih menarik. Dulu healthy food identik sama hambar, sekarang malah dibuat cantik dan enak kayak rice bowl, salad kekinian sampai smoothie bowl. Jadi nih tipsnya yang lagi diet ataupun lagi pengen jajan gitu ya, tapi ingin tetap sehat, mulai jaga pola makan tapi gak harus ekstrim ya. Kamu tetap bisa makan enak tapi lebih seimbang, karena tren sekarang itu healthy tapi tetap enjoyable.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di tengah meningkatnya ancaman bencana akibat perubahan iklim, pertumbuhan wilayah, dan tekanan pembangunan, pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil langkah maju dengan memperkuat sistem perlindungan masyarakat melalui sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. Perda baru ini menggantikan regulasi sebelumnya, yakni Perda Nomor 3 Tahun 2010 dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan tidak hanya mengatur penanganan saat bencana, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan dan pemulihan secara menyeluruh. Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno, menuturkan idealnya mitigasi bencana tetap memperhatikan kearifan lokal.
2: Jadi supaya nggak menunggu terjadinya bencana, mitigasi, misalkan tanda-tanda alam, itu diperhatikan. Oh, kenapa tiba-tiba ular pada keluar? Kenapa tiba-tiba burung-burung kok berterbangan? Dan sebagainya, binatang-binatang yang biasanya tidak begitu lalu keluar, itu ada tanda alam. Maka perlu dibaca secara ilmiah maupun secara local wisdom. Di Jawa ini memiliki wisdom yang sangat luar biasa untuk memitigasi bencana. Oleh karena itu, ini menjadi sesuatu yang penting agar ini dikembangkan. Ilmu tentang tinggalan para nenek moyang kita ini agar bisa menjadi bagian daripada referensi.
1: Sosialisasi yang digelar akhir bulan kemarin menjadi langkah awal untuk memastikan seluruh pemangku kepentingan, pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat, demi memiliki pemahaman yang sama dalam menjalankan kebijakan tersebut. Seperti yang disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, Adi Karyono.
3: Ya, intinya kita mempunyai perda yang bisa memayungi keterlibatan semua pihak yang bersentuhan dengan urusan bencana. Saya pikir sistem penanggulangan bencana di Jawa Timur sudah cukup baik, selalu mengikuti, mengadop regulasi yang ada di pusat dan juga paradigma yang berkembang. Kami menekankan bahwa perencanaan program, ya, kebijakan untuk penanggulangan bencana menjadi sesuatu yang sangat penting dan harus masuk dalam RPJMD, dan kita akan berupaya untuk bisa memaksimalkan di tahap kesiapsiagaan mitigasi bencana, karena itu akan bisa mengurangi resiko bencananya. Dan tentu dari pengalaman kita mengatasi bencana, Jawa Timur alhamdulillah sudah bisa melakukan upaya-upaya pengurangan bencana secara signifikan. Nah, yang terpenting sekarang adalah bahwa setiap masyarakat, komunitas, semua ingin ikut dalam menanggulangi bencana. Nah, kita atur bagaimana hubungan koordinasi, hubungan kerjasama, pembagian tugas dan sebagainya. Resources yang banyak itu adalah potensi, tetapi kalau kita tidak manage dengan perda ini, maka mungkin akan berjalan sendiri-sendiri dan ada tumpang tindih maupun banyak kepentingan yang masuk. Saya berharap semua satu pintu penanggulangan bencana kita. Fokus.
1: Badan Penanggulangan Nasional Bencana melalui Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, mengatakan bahwa yang terpenting, perda baru ini dirancang untuk memastikan pemenuhan hak untuk selamat dari bencana, termasuk untuk kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, perempuan, dan penyandang disabilitas.
4: Jadi kita apresiasi pertama dengan adanya perda 1 dari pemerintah ini. Kalau kita bicara inklusi, berarti semuanya terlibat. Baik itu ada disabilitas, gender, semuanya bisa membangun persamaan dalam penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana bukan hanya pada saat respon saja, tapi kita lihat pada perubahan paradigmanya adalah bagaimana upaya melakukan pencegahan dan mitigasi. Nah, ini menjadi penting karena daripada kita menunggu responsif yang harus kejadian bencana, ada upaya-upaya mitigasi untuk mengurangi, pertama, jumlah korban jiwa, warga terdampak, kerugian sosial ekonomi, kerusakan infrastruktur. Dan itu terbukti bahwa Jawa Timur punya komitmen itu. Contoh-contoh yang selalu digunakan oleh teman-teman dari PVMBG adalah Gunung Semeru waktu letusan 2025, tidak ada korban. Nah, ini membuktikan upaya mitigasi telah dilakukan dengan korban. Artinya, perda ini harapannya ke depan tidak hanya sekedar perda, tapi sesuatu yang bisa betul-betul diimplementasikan. Baik itu di pemerintah, masyarakat secara luas, dan yang paling penting adalah people-centered approach, atau disebut dengan pusat dari semua pembangunan adalah di masyarakat, di mana masyarakat harus terjamin dalam kehidupan masyarakatnya.
1: Perwakilan dari komunitas disabilitas mengapresiasi perda versi baru ini. Menurut Sulistiyawati, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI Jatim, perda ini cukup inklusif melibatkan penyandang disabilitas tidak hanya sebagai subjek dalam ikhtiar tangga bencana.
5: Saya berterima kasih banget karena sudah dilibatkan, bahwa disabilitas sudah tidak dijadikannya objek, kita sebagai

0: Disabilitas pada saat bencana itu kan berbagai ragam, juga berbagai macam. Nah itu sih menurut saya perda ini dapat diimplementasikan untuk teman-teman disabilitas khususnya itu sih.
1: Hadirnya regulasi baru penanggulangan bencana di Jatim ini berupaya membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih siap, inklusif, dan berkelanjutan. Tidak hanya berfokus pada respon saat bencana terjadi, regulasi ini juga menempatkan mitigasi, perlindungan kelompok rentan, serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat sebagai pondasi utama untuk mengurangi resiko dan menyelamatkan lebih banyak nyawa di masa depan. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Yang didukung penuh oleh

Tante tahu, anak tante itu nggak sabaran. Tapi kalau mau cari yang sempurna, cari di mana, Jor?

0: Halo Sobat Bahana, di tahun ini nih tren kuliner makin unik. Karena sekarang makanan itu bukan cuma soal rasa, tapi juga soal konsep. Banyak banget tempat makanan yang bikin pengalaman beda. Mulai dari tema estetik, self-service, sampai yang bisa custom sesuai selera kita. Jadi, orang datang bukan cuma buat makan, tapi juga buat ngerasain suasananya. Ada satu tips nih Sobat Bahana, kalau kamu mau kulineran, coba cari tempat yang punya konsep unik. Bukan cuma yang viral ya, karena pengalaman makan yang beda itu justru lebih berkesan daripada sekedar ikut tren yang cepat lewat.
1: Tidak terkunci, Jima.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.